0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 RRI per 2 FM, teman terbaik kamu, teman per 2. Aku punya perakiran cuaca dulu sebelum aku spill lagu pilihan kamu ya, di jam 8 sampai jam 9 ini. Jadi aku punya perakiran cuaca dari bmkg.go.id yang bisa kamu pilih sendiri dan cek sendiri juga secara real time. Karena aku cuman ngasih tahu 1-2 kali aja ya, jadi kamu bisa cek secara real time untuk perakirannya, karena cuaca ya bisa berubah-ubah gitu kan ya. Jadi untuk Kepulauan Selayar, Bulukumba, Jeneponto, Bone, terus di Pangkep dan di di Pangkep aja ini diprediksi berawan teman pro 2 ya. Jadi agak sedikit beraneka ragam bermacam-macam prediksi informasi cuacanya. Kalau di beberapa daerah di berawan, nah ada juga yang diprediksi hujan sedang seperti di Bantaeng, terus juga di Goa. Habis itu hujan sedangnya itu bisa terjadi di Sopeng. Di mana lagi nih, aku coba cek-cek lagi satu-satu ya. Oke, di Sopeng, Bone, Bulukumba enggak ya? Di ini doang yang hujan sedang, Bantaeng, Bone, terus di Sopeng itu diprediksi hujan sedang. Sementara untuk daerah-daerah yang diprediksi hujan ringan, itu ada beberapa daerah juga seperti Takalar, terus juga Sinjai, Maros, Baru, terus ada Wajo, Sidrap, Pinrang, Nrekang, Luwu, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, Kota Makassar, dan Kota Parepare, bahkan Kota Palopo ya. Ini diprediksi hujan ringan teman pro 2, tapi kalau kamu mau lebih update dan lebih teraktual itu kamu bisa cek secara berkala langsung di bmkg.go.id dan pilih daerah mana sih yang pengen kamu cek ya. Habis ini kita spill lagu pilihan kamu, jadi stay with me only on RRI per 2 FM, teman terbaik kamu. Oh my love it, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Setelah perakhiran cuaca, finally kita bakal puterin salah satu lagu yang udah di-vote sama kalian semua, sama teman-teman terbaik aku, teman-teman Pro 2 pastinya. Ya, aku coba main ke IG dulu, teman Pro 2. Yes, ini ada WDWD underscores, ada juga Sita Aureli underscores, Amal VHR, ada Wawa, Astrid NM, Salman Hardiansa, Yanti underscore Sarina, Ayu Rasel 58 ini minta lagunya Gea Indrawari yang 1000 kali teman Pro 2, iya. Dan kalau gitu langsung aja aku puterin untuk kamu, of course, jangan kemana-mana habis ini karena aku masih puterin ketiga lagunya sampai jam 9 nanti. Jadi kalau kamu pengen lagu kamu, favorit kamu keputar, banyak-banyak vote, ajak semua teman-teman keluarga ya yang kamu tahu untuk vote lagunya di 08114109968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di RRI underscore 2 Makassar. Aku tungguin di RRI Digital, make sure kamu download di Play Store, App Store kamu.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Aktif, akselerasi, kreatif musik. Dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Di Lapas Kelas 2 Merauke, lahir sebuah grup rap bernama El Pama Prison. Beranggotakan 10 warga binaan, mereka tidak hanya menjalani hukuman, tetapi juga berkarya lewat hip-hop, didukung penuh oleh kepala lapas. Dari panggung showcase hingga kompetisi rap and dance competition hip-hop, El Pama Prison terus menunjukkan kemampuan mereka. Karya This Is Squad El Pama terpilih untuk dibuat video klip dan dipublikasikan di platform digital. Lewat lagu This Is Squad El Pama, mereka ingin menghapus stigma sampah masyarakat. Mereka hanya salah jalan, tapi tetap punya nilai.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi with me di DH. Dan aku bacain lagi vote-votean lagu pilihan kamu yang sudah masuk di IG kita, teman Pro 2. Dan ini semuanya minta lagunya Bad Angel-nya Anima with Lisa Blackpink. Kalau gitu gak apa-apa ya, langsung kita puterin. Tapi aku sapa-sapa dulu. Terima kasih N.E.W.L. Navier, Gaby Yurni, Gaby Virginia, ada usernotfun.0, Atun Pasha, Bumi, Primrose, Bashar Alif, Yuki, Arjako underscore, Sidar underscore, Denji juga, thank you, Vanessa juga, makasih ya. Dan langsung aja aku puterin, berarti aku masih punya dua lagu, teman produ aku masih punya si, kamu bisa dengerin si Novel Syahreza James, si Super Access.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

8 RRI Perdu FM, teman terbaik kamu. Finally, bukan final sih, tapi so sad banget ya, karena lagu pilihan kamu harus selesai. Dan yap, aku puterin lagu terakhir untuk kamu yang di vote ini. Karena aku pilihnya terakhir, berarti ini sangat-sangat minim banget yang vote. Tapi gak apa-apa lah ya, aku vote soalnya dari yang paling banyak diminta sampai yang paling sedikit. Terima kasih untuk Abdul Rahmat 996, Mem Ima, Enong, terus juga Andi Aeronisa, Hanifani, Tita, makasih. Andi Ana, Idi juga terima kasih. Ada Aha.x juga terima kasih ya. Langsung aja aku puterin untuk kamu, dan lagu pilihan kamu setiap hari selalu ada dari jam 7 sampai jam 9. So make sure kamu vote lagu kesukaan kamu ya. Kita ketemu di jam 9 di Bisik Bincang Asik.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Bincang Asik aku cuma mau kita sharing-sharing tentang hidden gem di Makassar ya. Menurut kamu mungkin ada yang pengen aku cobain, atau kamu mungkin mau rekomendasiin ke teman-teman Pro 2 yang lainnya, bisa kita saling share di 0811 410 968, WhatsApp-nya, Instagram-nya di RRI_Pro2Makassar, dan RRI Digital kamu dan di Play Store App Store kamu ya. Siapa tahu nanti ketika direkomendasikan kita langsung bisa pergi sorenya gitu. Bukan kita sih, tapi kamu-kamu atau teman-teman Pro 2 langsung kayak oke, kita kesana gitu sore-sore. Kan kamu juga yang dapat amal jariahnya, bener enggak? Bener dong.

Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

96,8 RRI Perdu FM, teman terbaik kamu. Well, aku balik lagi teman Perdu untuk spill ya beberapa hidden gem yang menurut aku bisa kamu cobain di Makassar. Jadi kalau misalnya kamu anaknya nge-mall banget, aku punya mall yang punya konsep yang berbeda. Jadi mallnya ini my favorite mall, karena aku suka banget kesini. Di antara semua mall-mall aku suka banget, meskipun banyak orang-orang bilang kepanasan and everything, tapi menurutku ini I don't know, selain dekat dari rumahku, menurutku ya mall gitu. Tetap mall meskipun konsepnya outdoor. Dan apa ya, kebutuhan aku alhamdulillahnya masih bisa ke situ gitu loh ya. Apalagi kalau bukan Nipah Mall ya, yang ada di Urip Semuarjo. Jadi buat kamu yang mungkin itu sama seperti aku yang carinya mall yang tidak terlalu banyak pengunjungnya, aku rekomendasikan Nipah. Karena Nipah tuh emang gak terlalu banyak sih orang yang ke situ, selain memang mengeluhkan panas, karena memang kayak 80% outdoor. Kita cuma bisa dapat AC kalau masuk ke tempat-tempat tertentu gitu, di toko-toko atau di tempat-tempat makan tertentu yang ada di mall Nipah. Tapi menurut aku it's okay, karena ya sekali-sekali kita harus kena alam gak sih? Yang penting gak yang benar-benar matahari kena gitu kan. Terus juga di atasnya, apalagi di bagian rooftopnya, itu dibikin senice mungkin, secantik mungkin, sebagus mungkin, seestetik mungkin sama pihak mallnya. Jadi bisa piknik di situ menurutku ya. Pikniknya tuh piknik yang lebih modern. Kalau misalnya kamu agak malas bikin masakan sendiri, ya kamu bisa take away makanan dan minuman yang ada di boot-boot di sana. Sekali lagi super UMKM lokal ya di sana, jadi bisa bawa ke atas dan it feels so refreshing gitu. Apalagi untuk kamu yang punya anak dan pengen anaknya berlari-larian ya, kalau rekomendasikan sore main ke sana, karena mataharinya nggak yang benar-benar panas banget. Terus bisa ya piknik tipis-tipis. Dan it's kids ramah anak maksud aku gitu loh ya. Dan paling enggak aku suka banget di Nipah tuh karena semuanya UMKM lokal punya, Indonesia punya teman Produ hampir ya. Ada beberapa masakan-masakan Jepang, tapi tetap yang punya tuh perusahaan Indonesia. Jadi kamu enggak usah ragu makan minuman di sana, karena dijamin yang punya itu benar-benar make sure UMKM di sana tuh benar-benar yang lokal-lokal aja. Jadi aku seneng banget main ke sana teman Pro 2. Dan emang dekat dari rumahku emang, tapi kan ada juga satu mall yang dekat dari rumahku juga, tapi aku lebih sukanya main ke Nipah teman Pro 2 ya. Semua ada di situ, meskipun kayaknya enggak gede-gede banget. Semua ada di situ, hidden gem. Kalau kamu tanya aku makan di mana yang paling murah, itu yang ada di supermarketnya di Hiro. Di Hiro itu bisa makan ramen-ramenan ya. Tapi kita masak sendiri, jadi kamu bisa dapat feels-nya ke Koreaan gitu. Tapi murah dan banyak juga makanan-makanan apa pendampingnya yang wajib kamu coba juga. Tapi kalau kamu suka boot-boot, biasanya ada festival-festival makanan di sana juga. Terus di bagian bawah juga ada kebab yang harus kamu coba juga di dekat Mr. DIY. Itu di jam aku kalau emang lagi sesendiri mungkin gitu kan ya, lagi nyari kado atau apa, pasti aku sempatkan beli kebab di situ. Aku lupa nama kebabnya guys, jadi kamu ke situ aja pasti satu-satunya penjual kebab kok yang ada di Nipah. Dan yang lainnya festivalnya juga, festival makanannya semua ada ya. Jadi aku ya aku bocorin mall kesukaan aku deh, tapi enggak apa-apa ya. Sambil menutup perjumpaan kita juga di hari ini, karena habis ini akan ada English Hour, tapi kamu dengerin Washington Pro 2 dulu ya, update info dari rri.co.id. So this is Sepada di hari Sabtu ini with Nindi. Aku enggak sabar untuk ketemu kamu lagi di hari-hari siaran yang lainnya. So sampai kita ketemu di hari-hari siaran lainnya, dan make sure kamu sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

0: kamu saatnya kamu mendengarkan What's in Pro 2, di mana infonya dari rri.co.id. Teman Perlu dari rri.co.id, momentum bis Natalis ke-74 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini dimanfaatkan kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan sebagai sarana penyebaran informasi bagi mahasiswa dan alumni terkait pentingnya legalitas badan usaha dan layanan administrasi hukum umum. Dan melalui kegiatan Talent Hub Bis Natalis ke-74 Fakultas Hukum Unhas yang berlangsung di Fakultas Hukum Unhas Kamis lalu, pesertanya mendapatkan edukasi mengenal kemudahan pendirian badan usaha serta peluang pengembangan usaha berbasis legalitas yang kuat.
1: What's new?

Masih dari rri.co.id, Teman Pola 2, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali menghadirkan program pendidikan yang membuka peluang besar untuk generasi muda. Dan kali ini Pemprov Sulsel resmi membuka program beasiswa penerbangan untuk calon pilot bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Politeknik Penerbangan Indonesia untuk tahun akademik 2026-2027. Program ini juga berlangsung untuk menarik perhatian masyarakat tentang memberikan kesempatan untuk anak-anak daerah yang menempuh pendidikan penerbangan tanpa harus terbebani biaya besar yang selama ini identik dengan sekolah pilot. Dan kehadiran program tersebut dinilai juga jadi langkah strategis Pemprov Sulsel untuk mencetak sumber daya manusia unggul di sektor transportasi udara yang terus berkembang. Informasi selengkapnya bisa kamu baca di rri.co.id, Teman Pro 2. Dan aku pamit kembali lagi, sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Do you want intro to that?

0: only on 96.8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Kamu lagi mendengarkan English Hour di 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

lupa untuk dengarkan English Hour di jam 10 sampai dengan jam 11 setiap hari Sabtu hanya di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: 96,8 Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pradua bareng sama Naura hari ini di hari libur kamu, nemenin kamu di 23 Mei 2026 hari ini. Yang masih prepare, masih mikir kira-kira hari Sabtu enaknya kemana. Kemana aja teman Pradua, yang paling penting adalah ditemenin sama playlist lagu Pradua Makassar. Apalagi kamu bisa atur playlist kita di Pradua Hitlist. Bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara. Negara. Bisa langsung WhatsApp di 08 11 410 968, atau boleh juga lewat Instagram di @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh banget buat kamu yang dengerin kita via streaming. Bisa kamu sambil kirim-kirim salam, atau mungkin yang di jalan sharing ke kita info lalu lintas.

0: miliknya.
1: 174 PLB request to sebagian sound.
2: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Lagi di Pro 2 Hitlist, masih bareng sama Naura di Santai Siang hari ini, teman Pro 2 Sophia Grace, Girl in the Mirror. Ini requestan dari Irmayana di Sudiang, katanya thank you so much Irmayana udah join di Pro 2 Hitlist hari ini. Buat kamu yang juga pengen lagu favoritnya diputerin supaya bahkan nanti bisa masuk di 20 chart lagu hits Indonesia Bintang Pro atau Weekly Top 20, harus di request terus penyanyi atau lagu favorit kamu. Kamu bisa langsung WhatsApp di 0811 410 968, atau boleh juga di Instagram langsung DM di @rri_pro2makassar. Buat kamu yang dengerin kita via streaming, tetap bisa ikutan gabung tapi lewat aplikasi RRI Digital. Siang ini di Instagram udah ada Jufran yang udah ikutan gabung request lagu, minta diputerin lagunya Vincent yang judulnya Funky Town. Kita udah masukin di playlist hari ini. Pastiin Jufran kamu stay sampai selesai lagunya, sampai selesai Santai Siang hari ini. Dan satu lagi teman Pro 2, ini dari Mita Sasmita, minta diputerin lagunya Mawar Diong, Sedang Sayang-Sayangnya. Oke deh, kita bakal puterin. Yang lain masih boleh ikutan gabung. Kita buka Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 santai siang hari ini nemenin weekend kamu yang dapat jatah libur. Selamat me time atau mungkin hangout nanti sama bestie-bestinya atau mungkin sama pasangannya. Tapi yang tetap masuk shift kerja hari ini tetap semangat teman Pro 2. Kumpulin cuan buat nanti bisa jalan-jalan. Jalan sendiri atau jalan bareng pasangan, siapapun yang penting happy ya. Supaya kamu tambah semangat juga hari ini, atur playlist kita di Pro 2 Hitlist. Kamu bebas request lagu apa aja, Indonesia atau mancanegara. Di WhatsApp udah ada yang gabung hari ini. Oke, katanya tuh kakak penyiar ini from Ramat tuh Rahma, katanya minta diputerin lagunya Tame Impala featuring Jenny yang judulnya Dracula. Rawr. Kalau kita ngomongin Dracula jadi pasti saya selalu ingat darah sucinya Nile. Tapi ya buat kamu Rama, nanti kita bakal puterin. Dan satu lagi deh, aku lagi berbaik hati hari ini di RRI Digital, Nurhaliza minta diputerin lagunya Juicy Luisi yang judulnya Gurun Hujan. Lagunya buat mantanku saja kakak, karena lagu ini sangat seperti kisahku sama si dia. Ini lagu terbarunya Juicy Luisi teman Pro 2. Selalu bisa relate sama kisah cintanya anak muda. The best memang Juicy Luisi. Yang lain masih boleh ikutan gabung ya di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram di @rri_pro2makassar. Buat kamu yang dengerin via streaming, kamu tetap bisa ikutan gabung lewat aplikasi RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner. Nah, hari libur itu biasanya kalau nggak dipakai buat rebahan, pasti dipakai buat jalan-jalan. Ada yang memang karena suka tempat wisatanya, atau memang karena lagi pengen menghirup udara-udara yang segar setelah 5 harian kerja macet-macetan, ramai-ramaian di kantor dan di jalan, pengen healing sendirian. Tapi ada juga yang memang pengen cari tempat karena pengen kira-kira di sana jajanan yang enak apa ya gitu. Jadi memang ada yang suka sama yang namanya wisata kuliner. Tapi kali ini untuk kulinernya yang pengen aku bahas itu adalah beberapa jajanan atau makanan Indonesia yang mendunia. Yes, kalau kita ngomongin makanan Indonesia yang mendunia, itu pasti yang ada di kepala kita rendang, of course. Ini sudah diakui sama UNESCO. Terus juga ada nasi goreng, sate. Kayaknya itu makanan wajib bintang-bintang internasional kalau datang ke Indonesia pasti dikasih makannya ya nasi goreng atau sate, atau juga mungkin ya kalau bakso masih agak lumayan familiar buat orang-orang luar. Nah, kira-kira nih makanan apa sih makanan yang pure benar-benar Indonesia asli tapi ternyata orang luar negeri itu suka sama makanan kita gitu. Nanti kita akan bahas, karena memang kadang rumput tetangga jauh lebih hijau. Kita ngerasa makanan internasional itu kayaknya lebih nikmat, tapi ternyata makanan kita di matanya orang luar itu ternyata juga jauh lebih nikmat. Nanti kita akan bahas. Tapi kalau kamu punya tebak-tebakan makanan yang kira-kira bakal masuk di list pembahasan kita hari ini, coba kasih tahu kita di 0811 410 968, atau boleh juga Instagram @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin via streaming.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka, selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

Balik lagi di Santai Siang, masih bareng sama Naura teman Pro 2 di Ngulik. Dan kita juga masih ngebahas beberapa makanan Indonesia yang ternyata terkenal di kancah internasional. Kita gak usah bilang rendang sama nasi goreng atau sate lagi ya, karena kalau ini udah pasti hampir seluruh negara sudah tahu kalau makanan rendang itu asal Indonesia paling enak. Nah, salah satu yang paling terkenal juga ternyata adalah rawon. Jadi rawon ini masih sama kayak rendang sebenarnya, dari olahan daging, tapi kalau di rawon ini merupakan olahan khas masyarakat Jawa Timur dan punya ciri khas yang sangat-sangat kuat karena kuah yang berwarna hitam. Nah, kalau dilihat dari sejarahnya, ternyata para peneliti meyakini bahwa nama rawon ini berasal dari kata rawa. Jadi makanan ini memang sudah banyak dikonsumsi oleh siapapun, tetapi dahulu menjadi santapan favorit keluarga kerajaan keraton Mangkunegaran Surakarta gitu. Habis itu selain rawon ada juga gado-gado teman Pro 2. Nah, kalau kamu mau makan makanan yang sehat di Indonesia, gado-gado bisa jadi pilihan. Kudapan khas Betawi ini berisi sayur-sayuran seperti toge, bayam, kacang ijo, kangkung dan lain-lain dengan siraman saus kacang kental dan juga gurih. Kamu bisa menambahkan lontong supaya rasa pedasnya bisa agak lumayan hilang. Kalau di bumbu kacangnya itu agak pedas atau ada sambalnya, itu kamu bisa tambahin lontong juga. Nah, kalau gado-gado ini bisa dibilang ibarat salad yang kaya rasa, di mana menurut para wisatawan kalau dia coba ini gado-gado, this is salad. Salad so good gitu. Nah, selain itu juga teman Pro 2, ternyata ada juga tempe. Yes, tempe ini adalah olahan yang terbuat dari kacang kedelai dan bisa dibuat menjadi berbagai makanan siap santap. Dan para turis ini ternyata suka sama tempe yang bahkan kehadirannya ini sudah sampai di luar negeri. Bahkan memang pernah Kak nonton influencer yang lagi cari tempe di luar negeri. Sesusah itu katanya, kalau saya tidak salah ingat ya. Jadi kalau ada tempe di luar negeri pasti kan terinspirasi dari Indonesia gitu. Nah, kamu bisa mengolahnya menjadi tempe goreng, penyet, tempe orek, sambal tempe dan juga hidangan lainnya. Dan selain pengolahan yang bervariasi, ternyata nilai gizi tempe ini juga sangat luar biasa, mulai dari protein, karbohidrat, serat dan juga lemak sehat. Jadi hal inilah yang bikin bule-bule itu suka sama yang namanya tempe. Dan yang terakhir teman Pro 2, nanti kita akan bahas kira-kira apa lagi makanan Indonesia yang disukai sama turis-turis mancanegara.

Fight, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

0: lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 1 siang waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 Special Weekend. Kita punya Go to School di jam 1 ini. Aku pengen ngebahas deh beberapa hal yang bisa dilakuin sama adik-adik aku yang ada di SMP atau juga ada di SMA untuk bisa menemukan yang namanya passion kamu. Karena itu perlu banget. Kadang orang bilang, nanti deh dewasa Piki baru bisa tentukan passion yang mana. Bahkan mungkin ada yang ngerasa kerja pi, kuliah pi. Salah sebenarnya teman Pro 2. Menentukan passion itu wajib banget dilakukan sejak dini, bahkan di bangku sekolah. Kenapa? Karena justru di situ kita lagi aktif-aktifnya. Terus otak kita juga masih fresh banget. Terus juga banyak hal yang bisa kita coba. Jadi kalau enggak bisa yang satu lagi. Karena kalau udah nunggu gede itu kayak kita udah jenuh sama kehidupan sendiri untuk mencoba hal baru, kayaknya energinya udah habis. Karena memang kalau udah gede itu kadang kita kayak terserah deh, yang penting bisa bertahan hidup. Nah, mulai dari sekarang teman Pro 2, adik-adikku, pastiin kamu meluangkan waktu untuk cari tahu gimana sebenarnya passion kamu. Karena di zaman sekarang passion dan juga pekerjaan itu benar-benar bisa disatuin. Jadi ada yang happy dan enjoy aja sama cari cuannya, karena memang udah passionnya. Misalnya kamu suka make up, terus juga suka musik, akhirnya jadi musisi. Nanti kita akan bahas deh teman Pro 2, kira-kira gimana caranya buat kamu yang masih ada di bangku sekolah bisa ketemu sama yang namanya passion.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Di santai siang hari ini teman Pro 2 masih di Ghost to School. Kita masih ngebahas beberapa cara buat kamu yang ada di sekolah, gimana caranya bisa ketemu sama passion. Karena kalau ketemu sama jodoh nanti itu di tempat kerja. Karena kan bilang orang itu biasanya ya 80% peluang ketemu jodoh itu adalah di tempat kerja. Tapi kan kita lagi gak ngebahas tentang tempat kerja ya, kita ngebahas tentang sekolah. Buat kamu yang masih ada di bangku SMP atau SMA, saatnya kamu untuk mengembangkan potensi kamu, bahkan cari passion yang kamu suka. Nah caranya gimana? Yang paling pertama yang bisa kamu lakukan adik-adikku adalah kamu wajib banget untuk mengeksplorasi ekstrakurikuler sekolah dan juga organisasi. Karena masa sekolah ini adalah waktu yang sangat cocok dan tepat untuk mencoba banyak hal. Jadi kamu bisa mengikuti berbagai kegiatan di luar akademik seperti olahraga, seni, jurnalistik, bahasa, ada juga Palang Merah Remaja. Jadi coba deh kamu amati kegiatan sekolah kamu, mana yang kira-kira bikin kamu antusias dan semangat. Dan ciri-ciri kita suka sama sesuatu itu adalah kita bisa stay di situ sampai berjam-jam. Bahkan misalnya sudah jam pulang sekolah, kita rela stay di situ untuk ikut kegiatannya atau mungkin lihat kegiatannya. Jadi kalau kamu udah ngerasa misalnya nih ada Palang Merah Remaja, ada jiwa penolongmu, apalagi kalau upacara ada temanmu yang pingsan, kok ngerasa kayak ih mau kurawat. Nah, bisa jadi kamu ini bisa masuk di PMR dan nanti bisa jadi perawat atau dokter, cita-citanya. Next kita pindah lagi teman Pro 2 dengan cara yang lain, yaitu kalau kamu ngerasa kayaknya saya sudah mak coba ekstrakurikuler dan organisasi tapi kayak masih biasa aja. Nah, kamu mungkin bisa lebih mengenal lagi mata pelajaran favoritmu. Nah, misalnya kalau kamu memang suka sama yang angka-angka, matematika atau juga fisika, atau justru kamu lebih suka yang berimajinasi dengan kata-kata, bisa ambil bahasa atau sastra, atau justru kamu lebih suka yang namanya menganalisis data, ada biologi atau juga ekonomi. Nah biasanya kalau kamu suka sama beberapa mata pelajaran, itu juga bisa menjadi petunjuk passion kamu ada di mana gitu. Terus yang paling penting adalah jurnal. Jadi jurnal ini maksudnya yang kayak gimana kakak? Nah kamu bisa catat aktivitas apa saja yang bikin kamu sering lupa waktu kalau kamu lagi ngerjain pekerjaan itu. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang memang

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Di Pro 2 Agustus School, teman Pro 2 kita masih ngebahas gimana sih caranya ketemu atau mengembangkan passion kita di bangku sekolah. Kalau tadi yang paling wajib adalah ikut di ekstrakurikuler atau organisasi sekolah. Terus juga coba dilihat lagi atau dikaji lagi kamu suka mata pelajaran apa. Nah setelah itu teman Pro 2, kamu juga wajib banget untuk melakukan evaluasi kebiasaan sehari-hari. Jadi kamu bisa merefleksikan hal-hal yang mungkin sering kamu lakukan di waktu senggang. Apakah kamu suka cari tahu tentang tren teknologi terbaru, atau mungkin suka mengajar teman yang sulit untuk belajar, atau mungkin kamu suka mengoleksi atau menata barang. Karena untuk bisa tahu hal-hal tersebut, kamu bisa menemukan fondasi dari passion kamu sendiri. Gitu. Terus teman Prodo, yang paling penting juga sebagai adik-adik yang ada di sekolah itu biasanya kan rasa ingin tahunya itu gede banget. Jadi pastiin kamu untuk tidak malu dan tidak ragu bertanya. Jadi kadang memang kita itu selalu butuh bantuan dari orang lain untuk bisa melihat apa sih kelebihan kita. Karena kadang ada tipe orang yang memang dia sudah tahu kelebihannya apa, tapi kadang ada orang yang memang butuh kayak diyakinkan gitu kalau sebenarnya kamu bisa ini, kamu bisa itu. Jadi kamu bisa berdiskusi dan juga meminta pendapat dari guru bimbingan konseling atau guru BK yang biasa memang dijadikan sebagai guru curhat di sekolah, jadi teman curhat. Nah ini bisa kamu lakukan. Tapi kalau kamu ngerasa kayaknya agak terlalu gimana gitu, agak formal hubunganku sama guru BK aku, kamu bisa curhat ke teman dekat atau tanyakan teman dekatmu, bilang sebenarnya kalau mau lihat Ki, hasil gambarku bagus kah, hasil make upku bagus kah, fashionku oke kah. Nah kalau memang ternyata mereka juga menilai bahwa kamu tuh jago banget mix and match fashion, nah bisa jadi ternyata kamu passionnya adalah di situ tadi, di dunia passion. Nah selain itu juga kalau kamu ngerasa teman dekatku kayaknya semuanya tidak ada yang baik, kan kadang ada teman yang kayak begitu ya, bilangnya oke padahal tidak, bilangnya tidak padahal oke. Kamu bisa, masih ada cara lain, tanyakan ke orang tua kamu tentang bidang apa yang terlihat paling menonjol dalam diri kamu sendiri. Gitu. Tapi meskipun begitu teman Pro 2, yang paling tahu apa yang kita pengen, apa yang kita bisa, itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jadi buat kamu yang ada di sekolah nih adik-adikku, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena menurutku toh lebih baik gagal tapi sudah mencoba daripada tidak gagal dan tidak berhasil karena tidak pernah mencoba.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beli teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Dan 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu hari ini di Sabtu Minggu yang dapat libur. Ada yang udah pada jalan-jalan nih. Ada yang mau nitip salam ini dari ini dia. Dari Madeline Fabiola katanya, "Kakak, boleh dong disapa-sapa, kita lagi on the way ke Pangkep ini jalan-jalan sambil dengarkan Pro 2 Makassar." Katanya, "Disapa dong Kakak, ada Alifa, ada Suci, ada Dea, ada Des Lestari, ada Citra, terus juga ada Kathy dan juga ada Yuni." Rame-ramenya di mobil, kalian mau kupang-kupangku. Tapi thank you ya udah dengerin kita di Pro 2 Makassar. Di perjalanan kamu menuju healing-healing moment bareng bestie-bestie kamu, semoga playlist lagu Pro 2 Makassar bikin mood kamu jadi happy. Apalagi katanya pengen diputerin lagunya Ziza yang judulnya Kill Bill.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Indonesia Minggu Ini.
1: Bintang Pro Indonesia Minggu Ini.
2: Delapan Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bintang Pro Indonesia, teman Pro 2, seperti biasa kita ketemuan lagi di hari Sabtu jam 3 sore buat update 20 lagu hits Indonesia minggu ini. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang bertahan, dan ada pendatang baru juga untuk minggu ini, teman Pro 2. Penasaran apakah penyanyi atau lagu favorit kamu berhasil menjadi jawara atau justru harus turun dari posisinya minggu lalu? Nanti kita akan update. And by the way, kamu bisa dengerin chart ini via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Sebelum aku spill siapa aja yang berhasil masuk di 20 lagu hits Indonesia, aku pengen kasih tahu juga buat kamu yang pengen penyanyi atau lagu favoritnya masuk di chart Bintang Pro Indonesia, jangan lupa untuk selalu request lagunya setiap hari di Pro 2 Hitlist only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar atau lewat aplikasi RRI Digital. So langsung aja kita update chart minggu ini dari posisi 20. Di posisi 20 ada Rizky Febian featuring Adrian Halif dengan lagu Alamat yang turun dari posisi 17 minggu lalu.
0: Peringkat 20.

Next kita pindah ke posisi 19, ada pendatang baru, ada Bernadia Rabu Jauh yang langsung debut di posisi 19. Nah kali ini Bernadia kembali hadir dengan lirik emosional yang pastinya khas dan relate banget sama anak muda zaman sekarang yang berhasil bikin kita galau bersama. So ini dia Bernadia Rabu Jauh.

0: Kita pindah ke posisi 18, teman Pro 2 masih pendatang baru juga. Ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, yang resmi masuk chart minggu ini lewat lagu yang bernuansa mellow, yang isinya itu tentang kehilangan dan kerinduan. Langsung aja kita dengerin, ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Peringkat 18.

0: Next, teman Pro 2 di posisi 17 ada yang berhasil naik dari posisinya minggu lalu di posisi 20. Minggu ini Keisha Lefronka dengan lagunya Pelarian berhasil naik ke posisi 17.
1: Peringkat 17.

0: Next di posisi 16 teman Pro 2 ada Raisa yang harus rela turun dari posisinya minggu lalu di posisi 13 turun ke posisi 16 dengan lagu Terserah.
1: Peringkat 16. 16.

0: Oke, kita tinggalkan Raisa dulu teman Pro 2. Kita pindah ke posisi 15. Di posisi 15 ada Aku JJ dengan lagu Lihat Kebunku atau Taman Bunga yang harus rela turun 3 peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: Peringkat 15. 15. 15. 15.

0: Kita pindah ke posisi 14, teman Pro 2. Ada Ghea Indrawari dengan single terbarunya 1000 kali yang berhasil naik 2 peringkat dari posisi 6 naik ke posisi 14.
1: Peringkat 14.

0: Balik lagi di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar and still with me, Naura. Kita update lagi ke posisi 13 teman Pro 2 ada NPD, sempurnanya aku yang berhasil naik 2 peringkat minggu ini ke posisi 13.
1: Peringkat 13.
2: 13.
3: 13. 13.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Kita tinggalkan NPD dengan kesempurnaannya di posisi 13. Kita pindah lagi ke posisi 12 untuk minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan lagu Malu-Malu yang berhasil naik 2 peringkat juga. Dari posisi 14 naik ke posisi 12.

0: Balik lagi di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar yang bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Gak kerasa banget kita udah masuk di 10 besar lagu hits Indonesia minggu ini versi Pro 2 Makassar. Kira-kira siapa yang ada di posisi 10? Di posisi 10 ada Nuka, Masa Ini, Nanti dan Masa Indah lainnya yang berhasil naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: Peringkat 10.

0: Kita pindah ke posisi 9, teman Pro 2, ada Raimla Ode bersenja gurau yang juga berhasil naik satu peringkat ke posisi 9.
1: Peringkat 9.

0: Di posisi 8 teman Pradua ada Pamungkas dengan lagunya Monolog yang berhasil naik 1 peringkat dari posisi 9 ke posisi 8.
1: Peringkat 8.
2: 8.
3: 8 peringkat 8.
2: 8. 8.

0: Oke, kita pindah ke posisi 7 teman Pro 2. Ada Sal Priyadi dengan lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa yang berhasil naik satu peringkat juga untuk minggu ini dari posisi 8 ke posisi 7.
1: Peringkat 7.

0: Di posisi 6 teman pro 2 ada It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan, yang harus rela turun dari posisinya minggu lalu. Mentang-mentang cuaca udah agak lumayan panas ya, jadi lagu Sedia Aku Sebelum Payung kok kebalik. Sedia Hujan, ya kebalik lagi. Sedia Aku Sebelum Hujan harus turun, tapi cuma satu peringkat aja kok. Tenang, dari posisi 5 turun ke posisi 6.
1: Peringkat 6.

0: Masih di Bintang Pro Indonesia, Pro 2 RRI Makassar, dan masih bareng Naura juga. Gak kerasa banget kita udah masuk di top 5 atau 5 besar Bintang Pro Indonesia untuk minggu ini. Di posisi 5 ada yang berhasil naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu. Ada Liodra, Teganya Kau, berhasil naik ke posisi 5.
1: Peringkat 5.

0: Next di posisi 4 teman Pro 2 ada Nadif Basalamah yang harus turun 2 peringkat dari posisinya minggu lalu di posisi 2. Minggu ini harus ke posisi 4 dengan lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu.
1: Peringkat 4.

Yeay, kita udah masuk di 3 besar Bintang Pro Indonesia untuk minggu ini. Di posisi 3 ada yang berhasil naik 1 peringkat. Yovie Widianto featuring Ran Cukup Sudah naik ke posisi 3.

0: Oke, semakin dekat dengan sang jawara kita. Kita spill dulu siapa yang ada di posisi 2. Ternyata bakal ada jawara baru nih. Karena jawara kita di minggu lalu itu harus turun satu peringkat. Ada Mahalini dengan lagunya Bermimpi harus turun ke posisi 2 untuk minggu ini.
1: Peringkat 2.

0: Yeay, teman Pro 2 udah siap untuk tahu kira-kira siapa yang menjadi jawara untuk Bintang Pro Indonesia minggu ini. Tunggu dulu, sebelum kita spill siapa yang menjadi jawara, kita rekap dulu dari posisi 20 sampai ke posisi 2. 20, Alamat, Rizky Febian featuring Adrian Halif. 19, Rabun Jauh, Bernadia. 18, Jangan Paksa Rindu, Ivan Seventeen. 17, Pelarian, Kesha Lefronka. 16, Terserah, Raisa. 15, Lihat Kebunku, Aku Jeje. 14, Seribu Kali, Gea Indrawari. 13, Sempurnanya Aku, NPD. 12, Malu-Malu, Dia featuring Indahkus. 11, Bye, Marion Jola. 10, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya, Nuka. 9, Bersenja Gurau, Raim Laode. 8, Monolog, Pamungkas. 7, Ada Titik-Titik di Ujung Doa, Sal Priyadi. 6, Id Kitab, Sedia Aku Sebelum Hujan. 5, Liodra, Teganya Kau. 4, Nadif Basalama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. 3, Yofi Widianto, featuring Ran, Cukup Sudah. 2, Mahal Ini, Bermimpi. Oke teman Pro 2, saatnya kita spill siapa yang menjadi jawara untuk minggu ini. Tapi tahan dulu, sebelum aku spill, aku pengen kasih tahu buat kamu yang pengen penyanyi atau lagu favoritnya masuk atau bahkan menjadi jawara di Bintang Pro Indonesia Pro 2 RRI Makassar, jangan lupa untuk selalu request lagunya setiap hari di Pro 2 Hitlist. Dan jangan lupa juga update terus 20 lagu hits Indonesia di Bintang Pro Indonesia setiap hari Sabtu jam 3 sore. So, Nora juga harus pamit dulu ya teman Pro 2. Thank you so much. Satu jaman ini kita udah nge-update lagu bareng-bareng. Sampai ketemu di updatean lagu minggu depan. So, ini dia jawara kita di Bintang Pro Indonesia minggu ini. Selamat buat Topati featuring Fabio Asar, Cinta Kita, di posisi 1.
1: Peringkat 1.
2: Satu.
1: Peringkat
2: 1.
1: Satu.

0: Hai kamu teman Pro2, this weekend with me menyapa kamu dengan 20 lagu mancanegara siap nemenin kamu teman Pro2 di weekly top 20. Apakah lagu kesukaan kamu, lagu favorit kamu masuk di chart kita atau bahkan juara di Sabtu ini? Jangan kemana-mana, habis ini aku bakal spill lagu-lagunya untuk kamu. Teman Pro2 di weekly top 20, ternyata aku membawa beberapa kabar buruk ya, karena ada beberapa lagu yang turunnya drastis banget di Sabtu hari ini. Itu kayak misalnya di posisi 20 ini adalah Seraphim featuring J-Hope of BTS yang Spaghetti. Mungkin udah terlalu lama kali ya, jadi harus terima kenyataan kalau turun peringkatnya di peringkat 20.
1: Number 20.

0: 18 teman Pro 2 Taylor Swift juga turun banget di minggunya ke udah banyak kali di weekly 20. So langsung aja, this is Taylor Swift with Opalite di posisi 18.
1: Number 18.

0: Posisi 17 teman Pro 2. Akhirnya aku bawa kabar gembira untuk kamu. Jadi ada pendatang baru kita di posisi 20 kemarin. Itu baru aja masuk Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Sekarang udah masuk ke peringkat 17. Kayaknya naiknya stabil ya. Apakah calon-calon juara juga? We will see. Langsung aja kamu dengerin Drop Dead-nya Olivia Rodrigo.
1: Sweet in number 17.

0: teman Pro 2. Kalau tadi ada Olivia Rodrigo, sekarang juga ada penyanyi perempuan favorit aku, tapi ini collaboration ya, sama Zayn Malik with Eyes Closed di posisi 16. Meskipun turun sebanyak 3 peringkat, tapi gak apa-apa lah ya, masih bertengkar di weekly top 20. Buat aku happy, kamu juga happy dong harus ya.
1: Number 16.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di posisi 15 ya, gak berasa banget. Ini weekly top 20-nya ada Olivia Dean with Man I Need. Ini turun sebanyak 3 peringkat, tapi gak masalah karena emang udah lama banget juga di weekly top 20. Dan kalau kamu mau lagu favorit kamu terus bertengkar di chartnya kita, banyak-banyak request dong ya di 08114106968 WhatsAppnya, Instagramnya di RRI_Pro2 Makassar. Jangan lupa kamu download juga aplikasi RRI digitalnya di Play Store, App Store kamu. Kapan aja, anytime kita bacain, kita puterin. Dan kalau requestnya banyak, baru masuk di weekly top 20.

0: So, teman Pro 2 menuju peringkat 14 ada cowok-cowok gantengku Treasure with Paradise di posisi 14 yang turun 3 peringkat juga di posisinya minggu lalu. But it's okay, makanya aku sering bilang kalau kamu suka banget sama Treasure, teman-teman dimanapun kamu berada, request banyak-banyak lagunya ya.
1: Beauty Song on 14.

Di posisi 13 teman Pro 2 ada yang comeback juga tahun ini, Harry Styles with Aperture, yang juga alhamdulillahnya ini gak turun tapi naik sebanyak 3 peringkat. 13.

0: Di posisi 12 ada kesayangan anak-anak galau with Lainey dengan Destiny teman Pro 2 di posisi 12 yang juga naik satu peringkat. Happy banget deh dengar kabar-kabar kayak gini.
1: Number 12.

tema Impala dan juga Jennie Blackpink with Dracula yang juga viral banget. Ya, aku juga suka banget. Dan kalau kamu penasaran dan belum dengar, masa sih kamu gak pernah dengar di sosial media kamu ya? Kalau gitu langsung aja posisi 11 Dracula dari tema Impala with Jennie Blackpink.

0: 96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih di Weekly Top 20 dan aku masih ada 10 lagu-lagu mancanegara yang siap nemenin kamu. Kita ke posisi 10, ternyata ini ada Disney dan Shakira with Zoo yang udah lama juga di Weekly Top 20, dan kalau turun 2 peringkat kayaknya nggak heran ya, karena memang vibes untuk film Zoo-nya juga udah selesai menurut aku. Tapi kalau kamu suka ya request dong, ditungguin ya.
1: Nomor 10.

0: BTS with Swim ya. Ini di posisi 9 naik 1 peringkat dari posisinya minggu lalu.
1: Number 9.

Masih ke Korea-Koreaan, teman Pro 2 di posisi 8 ada Heart to Heart alias Hachu with Root. Naik satu peringkat dari posisinya minggu lalu.

si galau aja. Tapi benar sih kalau misalnya dengan lagunya Sienna Spiro itu pasti galau banget ya, apalagi Die on the Hills-nya di posisi 7 itu sangat menyayat hati loh. 7.

0: comeback dengan lagu baru teman Pro2 Elite ya, dengan nuansa techno. Tapi sayangnya Elite ini masih dengan No Cute Anymore-nya. Ini masih di posisi 6 dan turun sebanyak 2 peringkat. Tapi kita gak tahu apakah minggu depan lagu barunya udah masuk di sini. We will see.
1: Number 6.

0: Temannya Rose, teman Produha, ada Bruno Mars di posisi 5. Rizky All yang naik 2 peringkat dari posisinya minggu lalu, teman Produha. Bisa kamu banyak-banyak request di 0811 410 968 ya. Jadi bukan cuma lagunya Bruno Mars, lagu siapa aja yang kamu suka bisa kamu request di situ untuk masuk di weekly top 20-nya kita. Kalau misalnya nggak bisa WhatsApp, kamu ribet rasanya, kamu follow Instagramnya kita di @radio_produhamahasar. Follow terus DM kita lagu apa yang kamu dengerin, dan bisa banget kamu download aplikasinya untuk dengerin Produha di mana aja kapan aja di RRI Digital di Play Store App Store kamu gratis.
1: This is 5.

0: Big Three ternyata ya, ada TWS with Overdrive yang kayaknya paling aman ya, dari minggu lalu stay terus nih mengamankan posisi 3 nih.
1: Number 3.

0: Teman Pro 2 udah ada di juara kedua. Iya, berarti sedikit lagi aku pamit, tapi enggak apa-apa karena memang tugas aku hanya menemani kamu untuk ngasih tahu 20 lagu terbaik mancanegara yang kita punya. Dan pastinya ini semua hasil requestan kamu. Jadi kalau kamu ada lagu favorit pengen masuk di chartnya, pengen juara, banyak-banyak request. Ajak semua keluarga teman-teman kamu gitu ya. Nah, di posisi 2 ada Joji with Pass One Leave My Bed, mantan juara. Berarti kita punya juara baru minggu ini.
1: Number 2.

0: 8 era di Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Aku tahu udah saatnya aku ngasih kamu juara satu kita di Weekly Top 2026. Tapi ini aku mau coba rekap dulu ya. Izinin aku rekap dulu dari posisi 20. Ada Spaghetti-nya Lister FM featuring J-Hope. Ada di posisi 19 So Easy To Fall In Love-nya Olivia Dean. Di posisi 18 Opalite-nya Taylor Swift. Di posisi 17 ada Drop Dead-nya Olivia Rodrigo. Di posisi 16 kita punya Jisoo Zayn Eyes Closed. Di posisi 15 Olivia Dean With Man I Need. Di posisi 14 ada Paradise-nya Treasure. Terus di posisi 13 ada Aperture-nya Harry Styles. Di posisi 12 ada Destiny-nya Lani. Di posisi 11 ada Dracula by Tame Impala with Jenny. Di posisi 10 ada Zoo Disney-nya dan Shakira-nya. Di posisi 9 ada Swim dari BTS. Di posisi 8 Heart to Heart's Root. Di posisi 7 ada Sierra Spiro with Die on This Hill. Dan di posisi 6 ada Elite No Cute Anymore. Aku rehat sejenak dulu, tarik nafas dulu teman produa. Lanjut di posisi 5 ada Bruno Mars Risk It All yang naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu. Di posisi 4 ada Blackpink with Go yang juga naik 2 peringkat. Terus di posisi 3 ada Overdrive-nya TVSD, posisi yang masih aman. Dan baru aja kamu dengerin tadi Joji with Pass Won't Leave My Bed di posisi 2. Berarti kita punya juara 1 di minggu ini teman pro 2. Congrats untuk Heart to Heart. Terima kasih untuk Hacu-Hacuku yang terus-terusan voting dan request lagunya Fokus ya, sampai juara di minggu ini padahal kemarin juara 2. Dan berarti kalau misalnya udah selesai tugas aku, berarti semua 20 lagu terbaik udah aku sampaikan. Dan aku gak bosan-bosan yang ngingetin untuk sering-sering request. Caranya bisa di 0811 410 968, WhatsApp-nya, Instagram-nya kita di RRI underscore 102 Makassar. Aku tungguin juga pastinya di RRI Digital. Make sure kamu download di Play Store, App Store kamu. So aku pamit, see you, bye-bye. Sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. Love you all.
1: And the winner of weekly top 20.

0: Deep, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Aku butuh perhatian. Perhatian, perhatian. Pintu teater Sunroom telah dibuka. Bagi para pendengar yang telah menunggu, silakan menyiapkan cemilan agar tidak gigit jari melihatnya telah bersama yang lain.
3: Kenapa begitu openingnya?
2: Dede, no protes, dengarmi saja. Selamat mendengarkan Sunroom, Sandiwara Radio, Pro 2 FM, RRI Makassar.

0: foto dulu yuk. Mumpung lightingnya bagus banget di sini.
1: Iya, tunggu. Duh, kamera HP aku belum banget nih.
0: Hah? Masa sih? Nih, pakai punyaku aja. Nah, lihat kan, jernih.
1: Iya. Bagus sih.
2: Ya namanya juga HP mahal. Tapi kalau cuma foto, sebenarnya semua juga bisa.
0: Eh, jangan salah ya Raka. Ini bukan cuma kamera. Semua itu serba nyambung. Kirim file gampang, backup otomatis. Hidup kan jadi lebih praktis.
1: Iya kelihatan sih.
0: Kayak, jujur aja ya. Sekarang tuh HP jadi first impression gak sih?
1: Ya juga ya.
2: Kalau aku sih nilai orang dari cara dia ngomong, bukan dari HP-nya.
0: Ya beda-beda sih, tapi tetap aja kelihatan lebih niat gitu.

0: Arga, kamu kenapa dari tadi diem?
1: Raka, menurutmu saya kelihatan biasa aja gak sih?
0: Maksudnya?
1: Ya dibanding mereka, Selin, anak-anak lain, semua udah pakai HP orange yang itu. Saya aja yang HP-nya kayak gini.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ya gimana ya, kayak ketinggalan aja gitu. Kayak gak satu level sama si Selin.
0: Kamu serius nilai diri dari HP?
1: Bukan gitu. Tapi ya, lihat aja, ya beda lah.
0: Aku aja pakai HP lama, baterai suka drop sendiri, tapi aku santai aja kok.
1: Ya kan, kamu orangnya emang gitu, emang santai.
0: Oh, bukan santai, aku tahu kok prioritas aku. Kamu lagi kepikiran mau beli ya?
1: Enggak kok.

0: yang aku pakai. Yang ini malah versi lebih baru tahu.
1: Harganya segitu?
0: Ya, lumayan. Tapi sekarang banyak banget yang pakai. Udah jadi kayak standar gitu.
1: Kalau cicilan bisa?
0: Bisa banget. Tinggal pilih aja.
1: Iya ya.
0: Berapa harga? Mau ganti?
1: Kayaknya iya deh.
2: Halo, Arga.
1: Halo, Ma.
2: Bagaimana kuliahmu? Kamu sehat?
1: Sehat kok, Ma. Oh iya mah, nanti aku urus kok.
2: Mama sudah kumpulkan pelan-pelan dari kerja di sini.
3: Kamu tinggal nambah sedikit aja ya, Nak.
4: Iya mah.
3: Kamu baik-baik aja kan di kampus?
4: Baik-baik aja kok.
0: Wah, akhirnya HP baru.
1: Iya nih.
0: Bagus banget, akhirnya sama juga.
5: Kamu jadi beli?
1: Iya, nggak masalah kan?
5: Aku nggak bilang masalah, tapi kamu pakai uang apa?
1: Udahlah, Rak. Saya tahu kok yang saya lakukan.
5: Ya udah. Gak. Kamu kenapa nggak masuk-masuk?
1: Saya lagi ada urusan.
5: Urusan apa sampai berhari-hari?
1: Udah deh, intinya ada urusan, kamu nggak usah ikut campur.
2: Halo, Arga.
1: Ma?
3: Kamu sudah bayar uang kuliah, kan?
4: Belum, Ma.
3: Kenapa?
4: Saya pakai uangnya.
3: Untuk apa?
4: Beli HP.
3: Jadi kamu berhenti kuliah?
4: Iya, Ma.
2: Kenapa kamu lakuin itu, Nak?
1: Saya capek, Ma. Ngerasa tertinggal terus dari teman-teman.
2: Kamu lebih ngerti itu daripada lanjut kuliah.
3: Sekarang jangan lari. Hadapi.
4: Iya, Ma.
3: Mama tetap di sini, tapi kamu harus tanggung pilihanmu.
1: Saya beli ini supaya tidak tertinggal. Tapi justru saya yang berhenti di tengah jalan.
6: Permisi, ini rumah Arga.
1: Oh, iya Bu, silakan masuk.
5: Enggak, kamu enggak bisa ngilang gitu aja.
6: Saya Bu Dina, dosen kamu. Kami khawatir karena kamu udah lama enggak masuk.
1: Oh, maaf Bu.
6: Enggak apa-apa. Saya kesini bukan buat nyalahin, cuman mau mengerti. Raka udah cerita sedikit. Tapi saya mau dengar dari kamu.
1: Saya berhenti karena salah prioritas, Bu.
6: Salah prioritas gimana?
5: Dia beli HP mahal pakai uang kuliah, Bu.
1: Iya, Bu.
6: Kamu beli itu karena butuh atau ngerasa harus punya?
1: Karena ngerasa harus punya, Bu.
6: Kamu tahu FOMO?
1: FOMO? Pernah dengar sih.
6: Takut ketinggalan, takut gak jadi bagian. Makanya orang ikut arus, walaupun mereka belum siap.
5: Atau sebenarnya gak perlu.
6: Kebalikannya ada JOMO.
1: JOMO?
6: Tenang walau gak ikut semuanya, tahu mana yang penting. Kamu itu kejar FOMO sampai ninggalin yang penting.
1: Iya, Bu.
6: Sekarang bukan soal nyesel, tapi milih lagi. Kamu mau balik?
1: Mau, Bu.

Assalamualaikum FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Kita tadi udah mendengarkan chart ya teman Pro 2, dan juga pastinya sudah ada sandiwara radio dari RRI pastinya. Jadi untuk kamu yang lagi saja di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, jangan kemana-mana karena sedikit lagi kita bakalan azan maghrib ya teman Pro 2 ya. Jadi yang masih pengen seru-seruan bareng, kamu tetap harus stay di sini bareng Isan di sore ceria ya teman Pro 2 ya. Sambil menunggu kalian semua juga masih stay di sini. So don't go anywhere and keep riding on 96.4 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur,

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Masih balik sama teman-teman kalian semua nih, teman Pro 2. Untuk hari ini di jam 7 sampai dengan jam 8 nih, teman Pro 2, saya bakalan ngobrolin tentang musik. Tapi musik ini hadir karena ada cerita di belakangnya nih, teman Pro 2. Nah, apakah itu? Sebentar kita bakalan bahas, tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: difference.
1: Oke, teman Pradua, kita bakal lanjut lagi pastinya bahas tentang musik ini, teman Pradua ya. Seperti lagu misalnya Never Enough yang dinyanyikan oleh Lauren Allred yang terkenal banget di teman Pradua dan juga banyak di cover sama orang-orang. Dan itu adalah lagu dari satu film judulnya The Greatest Showman dan diperankan oleh Jenny Lind, teman Pradua ya. Ini Lauren Allred mengisi soundtrack dari lagu Never Enough, teman Pradua. Dan banyak banget lagu-lagu yang lain. Tapi kita dengarkan dulu Never Enough ya, teman Pradua ya.

Nah, itu contohnya teman berdua, ada Fair Enough yang dinyanyikan oleh Lauren Allred ya, dari film The Greatest Showman. Terus ada beberapa lagi film-film seperti lagu-lagu seperti kayak kalau misalnya di lagu atau di film The Greatest Showman ya, ada lagu This Is Me, ada lagu The Greatest Show. Itu juga salah satu lagu yang terkenal gitu teman Pradua ya. Nah, selanjutnya ini aku akan ke satu film lagi. Ini semuanya film-film musikal ya teman Pradua yang saya bahas. Satu film judulnya Dear Evan Hansen. Ini dinyanyikan oleh dua orang teman Pradua ya. Terus ceritanya itu tentang apa ya? Orang yang berbohong, berteman sama seseorang gitu, bersahabat, tapi akhirnya dia jadi terkenal karena dia berteman sama orang itu. Tapi ternyata semuanya hoax gitu teman Pradua. Semuanya bohong. Tapi akhirnya nanti ketahuan di ujungnya nih. Tapi banyak intrik di dalamnya, dan akhirnya dia dari orang yang tidak dipandang sama orang lain, tapi akhirnya dia berteman dengan si famous itu, dan si famous itu akhirnya gak ada gitu teman Pradua, dan akhirnya dia itu kembali ke jalan semula gitu teman Pradua. Judulnya Dear Evan Hansen, kamu boleh nonton dan juga boleh kita dengarkan juga dulu nih teman Pradua untuk lagunya.

Teman Perdua. Ini salah satu film musikal yang keren juga yang aku suka banget di Teman Perdua, dan ini dinyanyikan sama Ben Platt dan juga Laura Dreyfus di Teman Perdua. So satisfying ya Teman Perdua ya, kalau kamu nonton videonya atau filmnya nih Teman Perdua, suka banget. Dan ada beberapa lagu juga yang terkenal dari film ini, kayak misalnya For Forever sama You Will Be Found. You Will Be Found ini sudah di cover lagi sama si Sam Smith Teman Perdua, atau Sam Smith yang pertama, aku kurang tahu sih. Kalau tadi di Greta Showman saya lupa juga satu lagu, A Million Dreams sama Rewrite the Star. Kan itu semuanya sih kayaknya kalau The Greta Showman apalagi namanya terkenal nih Teman Perdua. Nah, aku akan melangkah kayak ke film ini. Film saya enggak habiskan sih Teman Perdua. Tapi ini yang nyanyi adalah penyanyi kesukaan saya. Terus kayak lagu ini lagu yang sangat memorable, sangat lama, tapi di recycle sama dia di tahun berapa ya Teman Perdua ya. Dan ini salah satu original soundtrack yang katanya paling susah dinyanyikan dan di cover Teman Perdua. Oh, ini di 2020 kembali dinyanyikan oleh si Jennifer Hudson nih Teman Perdua. Dan dia juga main di sebagai cast di filmnya, di film Cats. Dari ini The Highlight from the Motion Picture Soundtrack by Andrew Lloyd Webbers, Teman Perdua. Ini one of lagu tersulit yang pernah ada di dunia nih Teman Perdua, dijadikan oleh Jennifer Hudson. Kayak gimana, kita dengarkan sama-sama.

0: toh bilangnya teman berdua toh ini sangat-sangat dari rendah sekali ke tinggi sekali ya, interval lagu sangat-sangat diuji buat kamu yang punya range tidak terlalu besar ya teman berdua, tidak terlalu luas. Tapi memang lagu Memories ini lagu lama sih teman berdua, tapi memang di film musikal Cats ini sangat-sangat terkenal ya teman berdua ya, dan sangat-sangat susah. Oke, selanjutnya saya akan menuju kemana? Lagu apa teman berdua? Lagu Music and Lyric by Stephen, susah sekali susah baca ini, Schwartz. Yes, tau kan? Yang diperankan oleh siapa dia? Ariana Grande and Cynthia Erivo. That's right. Ada Wicked the soundtrack. Ini judulnya Defying Gravity. Dan sangat-sangat terkenal. Banyak sih yang terkenal Defying Gravity. For Good. Dancing Through Life. Banyak deh. Pokoknya lagu-lagunya. Si Elphaba dan juga si Glinda. Teman berdua ya. Tapi kita dengarkan dulu sama-sama Defying Gravity.
1: Why can you stay calm for once? Instead of flying off the handle, I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
2: I hope you're happy. I hope you're-

Oh, lama sekali ya lagunya teman berdua. 7 hampir 8 menit teman berdua, tapi memang kayak bercerita di dalamnya tentang Defying Gravity dan The Wicked itulah teman berdua. Kita mundur lagi teman berdua ya ke 2006. Ini juga lagu sangat viral waktu itu teman berdua, dan hampir semua anak-anak suka dengan lagu ini. Karena lagu ini original soundtrack dari Aladdin. Ada Naomi Scott yang nyanyikan Speechless. Kita dengarkan bersama.

0: Wow, Naomi Scott dengan Speechless-nya yang dia memerankan cast dari film ini juga di Teman Berdua, dan dia juga yang menyanyikannya. Banyak banget yang kayak gini. Sama kayak satu lagu ini juga di Teman Berdua ya. Ini lagunya apa, Dik? Kayak ini satu film, film yang dibintangi oleh Lady Gaga. Tommy Tau apa Teman Berdua. Terus juga ini dia yang nyanyikan original soundtracknya. Ini original soundtracknya ketika Mommy habis filmnya, tapi di sini milah semua letaknya rangkuman dari semua isi dari film nih Teman Berdua. Dan memang bagus-bagus sekali ya sebenarnya Teman Berdua ya. Kita dengarkan bersama mungkin lagu terakhir Teman Berdua dari lagu-lagu musikal-musikal yang saya bahas untuk hari ini. Dan enjoy dulu satu lagu dari Lady Gaga with I'll Never Love Again.
1: I wanna know what this is. You hiding love songs?
2: No, I wouldn't say I was hiding it. I just started putting it down on paper when we were at home. I don't know, it just sort of fell out of me, I guess. Not on this page.

Yes, I'll Never Love Again dari Lady Gaga di teman Prada jadi original soundtrack dari Star Is Born. Congratulations for the greatest. Apa ya, kayak sih kayak suka sekali didengar-dengar ya teman Prada, film-film musikal, baik itu original soundtrack ataupun lagu-lagu yang betul-betul musikal yang kayak memang betul-betul nyambung banget dengan apa ya, kayak isinya gitu. Jadi kayak enggak mesti makin membayangkan macam-macam karena memang itu kayak ada nih begitu ya teman Prada. Mengerti deh sih. Yes, dan teman Prada yang sudah saja di 96.8 FM Prada dari Makassar, saya mungkin saya harus pamit undur diri ya. Terima kasih buat yang sudah teman Isan yang selalu temenin Prada, teman-teman Prada juga. Dan ini lagu terakhir adalah lagu original soundtrack juga film Indonesia dari film Jumbo yang dinyanyikan oleh Bunga Citra Lestari. Langsung aja ini dia, Selalu Ada di Nadimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next day. Bye bye.

0: Your favorite song on your favorite radio.
1: Pradua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.
3: Balik lagi jaga malam teman Pradua. Ada yang bakal nemenin kamu jaga malam hari ini. Ada Fikar dan juga
2: ada Roy Barulian. Ada Rai nemenin kamu teman Pradua. Tentunya seperti biasa kita

0: karena hari ini itu
1: gak ada MLC, gak gabung sama Prodo Jakarta hari ini. Teman Prodo jadi

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: FM, teman terbaik kamu.

0: Pradua dimanapun. Oh belum Pia. Oke teman Pradua, kita ulang. Gak apa-apa, santai.
1: Balik lagi di 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu.
0: Yeay.

0: pengen buka requestan lagu buat orang berdua yang pengen request lagu. Dan ini udah ada
1: siapa yo?
0: Ada Bang Rule.
1: Rule, Rule, Rule, Rule, Rule, Rule yang katanya pengen request lagu Rude.
0: Rude,
1: Rude,
0: Rude. Lagunya siapa? Hayo.
1: Hachu.
0: Hachu.
1: Hearts to Heart. Heart to Hearts. Yang yep. Request Hachu.
0: Iya, dari
1: kamu
0: Rule.
1: Iya, Rule pasti Hachu.
0: Kayaknya sih. Mungkin dia suka lagunya karena namanya hampir mirip.
1: Rule sama Rude.
0: Rule sama Rude.
1: Oh, dari Binding Kaca Root.
0: Terus ada juga nih, ada dari siapa nih? Alif. Dari Alif.
1: Alif Batasa Jimha.
0: Namanya orang dibercandain. Gak boleh lo kayak gitu. Gak boleh lo kayak gitu.
1: Kenapa Bede?
0: Kan mungkin tau gak mau tersinggung kalau dikasih nyanyi begitu namanya.
1: Tersinggung kok Alif.
0: Katanya pengen diputerin lagunya Bernadia.
1: Ini Alif atau kau ini?
0: Alif, katanya pengen lagunya yang gak kelihatan samar-samar. Itu judul lagunya.
1: Apa?
0: Labun Jauh.
1: Gak kelihatan samar-samar. Terus Rabun Jauh.
0: Kelihatan samar-samar. Dari jauh, Rabun Jauh. Oke deh kalau gitu teman-teman dua. Ini spesial buat Rule dan juga Alif ya. Untuk kamu di malam hari ini. Yang ntar kita juga masih buka request lagu buat kalian.

0: aja mbak. Kalau bisa ini tape ini satu kali.
1: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Yogyakarta. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe,

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam terhadap dua. Dan masih dari kesan lagu juga ya buat kamu di malam hari ini. Dan Fikar,
1: ya,
0: ini masih ada yang udah masuk nih rekas lagunya di malam hari ini. Ada
1: siapa?
0: Paul dari Bone. Paul dari Bone. Ini katanya pengen diputarin lagunya Samuel Cipta, Senja di Sudut Kota. Weh, ini lagunya keren banget sih Fikar. Coba kamu pernah dengar enggak Fikar lagu ini?
1: Enggak.
0: Kan ku pelajari

0: Pasti kalau Fikar dengar lagu ini nangis.
1: Enggak.
0: Oh enggak, kirain nangis. Berarti Fikar belum ini, belum terlalu mendalami lagu ini. Ini terakhir sih. Terakhir Fikar.
1: Terakhir ya.
0: Masih ada nih terakhir. Ini terakhir banget sih ya, karena udah 20.50 juga. Ada dari Nadia, pengen diputerin lagunya Juicy Luicy, Gurun Hujan.
1: Gurun Hujan.
0: Iya, aku belum dengar lagu ini. Ntar kita sama-sama dengerin ya. Kalau gitu teman-teman, thank you banget ya udah request lagu untuk malam hari ini. Abis ini di jam 9 nanti sampai jam 10 kita bakal bahas komunitas lagi ya di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung aja kita puterin ini.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan tiga maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi tiga yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, tiga wajah, satu semangat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Amus. Seperti biasa teman Pro 2, jam 9 sampai jam 10 bakal ada Pro 2 komunitas.
1: Betul.
0: Dan kali ini kita bakal ngebahas
1: komunitas apa nih?
0: Bukan tentang komunitas apa dan siapa ya.
1: Tapi
0: ini karena mungkin bukan cara masuk komunitas juga. Piti-piti nu kau. Enggak lebih kayak banyak tuh sekarang orang kalau mau masuk komunitas tuh enggak apa ya namanya ya? Enggak betah.
1: Oh enggak betah. Banyak betah. Orang masuk komunitas kayak FOMO saja kan.
0: Iya, masuk komunitas enggak sampai seminggu udah keluar, betul. Menghilang gitu.
1: Mungkin karena doinya yang ngajak.
0: Bisa jadi. Bisa jadi.
1: Iya, jadi biasanya PDKT.
0: Tapi sebenarnya kalau udah masuk dalam satu komunitas, ada cara-caranya.
1: Ada cara-caranya nih,
0: ada cara-caranya untuk gimana kamu bisa bertahan dalam satu komunitas.
1: Oke, ntar kita bakal spill ya caranya gimana tanpa doa jadi buat kamu jangki.

0: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: agak komunitas dikit lagi nih ya, terakhir
1: yep,
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen bertahan dalam suatu komunitas, mungkin yang suka yang kayak pengen masuk dalam satu komunitas tapi nggak betah gitu kan?
1: Yep.
0: Maybe kamu harus coba yang namanya membuka pembicaraan terlebih dahulu. Okay. Gitu. Jadi kayak misalnya kalau kamu masuk dalam satu organisasi, coba deh ngobrol. Gak usah ngobrol yang berat-berat, yang ringan-ringan aja gitu sama orang-orang yang ada di organisasi itu. Jadi kalau kamu udah ngobrol sama mereka, kamu pasti tahu mereka itu kayak gimana, dan mereka juga tahu kamunya kayak gimana gitu. Kalau udah saling tahu kan pasti udah saling akrab, saling terbiasa, dan bisa lebih bonding lagi ke depannya. Dengan kalau kamu udah bonding sama mereka tuh, kamu bakal bertahan dalam satu komunitas.
1: Betul.
0: Itu
1: kalau menurut aku juga sih, yang kalian yang masuk organisasi jangan ikut-ikutan sama temanmu. Ya kan, kalian
0: masuk
1: harus
0: saja
1: memang cari apa yang memang kalian tuh mau gitu, apa yang kalian inginkan, apa yang kalian suka gitu. Jangan ikut-ikutan sama orang, karena kalau kalian ikut-ikutan, jangan sampai kalau kalian udah di dalam, kalian malah kayak maunya keluar, kayak nggak nyaman di situ.
0: Nah betul. Oke, teman Pro 2 itu dia, teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu, karena bentar jam 10 sampai jam 11 bakal ada
1: apa, hayo
0: habis siaran.
1: Habis siaran
0: Bolkes.
1: Ya, temanya Bolkes untuk malam hari ini, dan kita udah di episode 3.
0: Betul banget.
1: Iya, jadi kita harus pamit.
0: Kita lah sekalian pamit undur diri ya teman Pro 2 ya. Thank you so much buat kamu semua. Have a nice night, have a nice dream. Besok lancar-lancar aja segala sesuatunya.
1: Oke. Okay. So, kita harus pamit undur diri, aku Ray.

0: kalau cowok-cowok bicara bola biasanya tim mana yang paling hebat, tim mana. Kok cewek-cewek siapa yang paling gagal?
1: banyak memang itu cewek-cewek nonton bola itu gara-gara itu nih.
0: Iya, mainnya. Kira-kira bisa kita visualisasikan itu kegantengannya.
2: Enggak, saya kayak begitu minta di sewa elektron baru pakai
0: son goreng, bro.
1: Pernah enggak kalian mendengarkan di radio bola?
3: Jujur, kayaknya tidak pernah, Kak.
1: Di sini nih, ini nanti nih kau bisa rasakan sensasinya.
0: Kalau radio kan itu adalah theater of mind, betul, gitu ya. Jadi betul. Kita diajak untuk berimajinasi, misalnya itu bola digiri ke kanan, kemudian ke kiri, gol pemirsa, gitu lah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai. Aku di mana ini?
1: Kita harus datangkan dulu.
0: Sepertinya saya tersesat
1: di kamar. Pemain baru.
0: Masya Allah.
3: Pemain baru.
0: Pengaman. Mengamati bisa aja.
1: Satu lagi sibuk kita jadi ya.
0: Ada undangan bola kayaknya.
1: Hari ini kita mengundangkan ini kita mau bahas lagi biasa di Bolcast.
3: Bolcast.
1: Piala dunia. Jadi piala dunia kan itu bukan cuma untuk cowok-cowok. Biasa
3: juga
1: untuk
3: cewek-cewek juga pasti ada yang suka.
0: Tapi beda perspektif kalau cewek-cewek melihat piala dunia.
1: Iya, nanti kita ngulik
0: gitu.
1: Kemarin-kemarin kita sudah bahas pertama itu flashback Piala Dunia. Terus kita juga sudah bahas tentang Piala Dunia nanti nih di Amerika, Meksiko sama Kanada.
0: Tiga negara.
1: Dan kemarin kita kan selalu spill bahwa itu debar.
0: Apa debar?
1: Dengar bareng.
0: Ya,
1: jadi
0: kita tuh kayak jumba-jumba itu. Ya,
1: jadi kita tuh di RRI ada namanya debar dengar bareng. Jadi itu kan biasa kalau nonton bola itu biasa nih. Ya. Jadi kita dengar orang pertandingan.
0: Oh, jadi nanti bukan nobar di. Ya. Kan kalau nobar itu rame-rame kayak ini debar.
3: Ada visual. Ini kita dengar bareng.
1: Iya,
0: jadi nanti kan kalau nobar biasanya itu LED itu LCD dipakai. Ya. Kalau debar
1: sound. Jadi ya, jadi menariknya ini saya baru kita bahas. Sebelum mungkin kita masuk ke situ kan ini baru dari borang bisa cocok semua toh. Kita dulu dia ini pemahaman sepak bolanya kayaknya jago sekali.
0: Izin gitu ya kalau cowok-cowok bicara bola biasanya tim mana yang paling hebat, tim mana. Kok cewek-cewek saya mau nah siapa yang paling gagal. Kalau cewek-cewek itu tuh bukan di kemampuan. Karena bagaimanapun skillnya itu pasti tendang bola gitu.
3: Tapi Kak, sejauh ini pemain paling gagal menurut saya yang kita tahu di bola.
0: Tahu Indonesia mana?
3: Indonesia.
0: Genjes.
1: Oh, lalu sisir-sisir.
0: Mirip.
1: Tapi kalau selain Indonesia ada tidak yang pernah kau tahu? Yang pernah biar yang lama.
0: Yang lama kan paling Cristiano Ronaldo.
1: Mirip jarang
0: Messi, Messi yang begitu-begitu Ji.
1: Berarti umum Ji.
0: Iya umum Ji. Paling kan kalau cewek itu biasa. Ih gak ada ini tapi gak ada Ji. Kayak ini tuh bilang namanya siapa, klub mana, main di mana. Tidak Ji. Bahkan terkadang itu kita lihatnya bukan hanya pemainnya. Pelatihnya siapa, pelatih-pelatih yang gagal. Itu Ji biasanya.
3: Kemarin pasti kita Sintayong begitu.
1: Iya pasti ada kalau Sintayong.
0: Tapi kan beda nih toh.
1: Tapi kalau kau sendiri deh.
0: Apa itu?
1: Pernah nonton Piala Dunia?
0: Pernah. Tapi lama deh.
1: Waktu itu
0: jago spill tahun.
1: Saya semua kemari.
0: ini maksudnya yang dulu euforianya itu kan.
1: Piala Dunia di mana?
0: 2000 jago dulu. 2014 2012 ya. Itu siapa itu?
3: 2014, Kak.
1: Iya, 2014.
0: Ya.
3: Di Brasil.
0: Iya, itu dulu kalau saya dulu itu yang seingatku saya jago kan Jerman. Seingatku karena pemainnya cakep-cakep pada saat itu.
1: Dibayar enggak itu sampai sekarang.
0: Jerman tuh itu Ji, tapi kalau dibilang apa alasan yang lebih spesifik kayak skillnya atau apanya? Aduh, mohon maaf.
1: Jadi itu banyak memang itu cewek-cewek nonton bola itu gara-gara itu Ji.
3: Pemainnya.
1: Personanya.
0: Karena kan kalau skill kan kita tahunya itu bola. Ah, golnya aja saja. Yeah, yeah, yeah. Tidak ada itu dibilang skill yang pakai tendangan kaki kiri lah, pakai kaker, lompatnya lah, apanya lah. Sama aja semua. Pokoknya berarti, itu bola harus gol.
1: Berarti umum aja lah. Jadi ya kita sekarang masuk ke itu debar tadi ya kita.
0: Nah, kalau debar kan biasanya cewek-cewek artinya khususnya saya kan enggak melihat ya, mbak ini toh enggak kuliah.
1: Sama tuh suara hentakan kakinya. Nah,
0: tidak kuliah ini siapa yang main dan paling yang bisa kalau debar kan setahuku ini nah komentatornya. Komentator. Kan yang kemarin-kemarin juga yang Indonesia siapa tuh yang komentator yang bagus juga. Ya, yang gitu kan. Ya, jebret itu. Kita enggak tahu nanti di 2026 kira-kira Piala Dunia ada kata-kata khas tidak lagi yang nanti akan booming begitu ya.
1: Ya, kalau memang kan kita di khususnya di RRI kan memang sudah dari dulu itu siaran bola
0: atau.
1: Dan memang dari dulu itu karena kan dulu sebelum ada televisi kan radio dulu.
0: Betul.
1: Kalau ada pertandingan-pertandingan begitu itu disiarkan di radio. Nah, sekarang ini kembali lagi di tahun ini alhamdulillah rencananya nanti RRI akan menyiarkan untuk Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Iya, di tiga negara itu.
1: Iya, di tiga negara itu tapi terkait tanda pertandingan nanti mungkin akan di
0: sabar. Ini kapan pertandingannya? Juni ya?
1: Bulan Juni.
0: Masih ada satu bulan jadi sabar. Kita mungkin lagi menunggu juga ya informasi pastinya kira-kira nanti apakah di Pro 1 atau di Pro 3. Tapi kalau di Pro 3 kayaknya sudah.
1: Iya, sudah. Sering kan kemarin sempat juga waktu timnas main timnas Indonesia juga. RRI juga menyiarkan langsung.
0: Betul. Pada saat Indonesia main toh lawan siapa kan Pro 3 juga menyiarkan.
1: Iya, tapi secara personal ini pernah enggak kalian mendengarkan di radio bola?
0: Korai.
3: Saya jujur kayaknya tidak pernah, Kak.
1: Tidak pernah.
0: Genzi. Jangan tanya karena Gen Alpha.
1: Di sini nih, ini nanti nih kau bisa rasakan sensasinya.
3: Pernah aja dengar tapi itu pun di Pro 1.
0: Jadi kayak siaran anunya jadi
3: iya,
1: itu pun saya tipis kan maksudnya enggak mendengarkan
3: secara full. Tapi itu tipis-tipis aja sambil dengar dia juga lihat ini visualnya bagaimana terus kudengar juga dari luar ada siaran ini radionya.
1: Nah, kalau di
0: saya kan Gen Alpha. Alfabet.
1: Alfabet. Ya, terus.
0: Pernah tapi kayaknya kalau untuk Piala Dunia mendengarkan langsung tidak, tapi mungkin kalau siaran bola lokal ya atau kan dulu masih ada toh yang RRI juga siarkan mungkin yang untuk lokal itu kayaknya saya pernah dengar deh. Dan ciri khasnya itu kan kalau radio kan itu adalah theater of mind gitu ya. Jadi kita diajak untuk berimajinasi, misalnya itu bola digiring ke kanan kemudian ke kiri, jadi itu mungkin secara lokal ya, Piala Dunia kayaknya belum pernah deh. Tapi kan
3: tapi yang memang RRI selalu ini Kak siarkan Piala Dunia setiap
1: ya? enggak selalu. Tapi
0: ini baru ya.
1: Ini kan kita kerjasama. Ini kita kerjasama dengan TVRI dan Antara.
0: Betul.
1: Jadi untuk RRI tahun ini. Tapi RRI itu tuh pernah jadi official broadcast Piala Dunia tahun 2018. Tahun 2018 RRI pernah jadi ini. Jadi ada tim yang dikirim ke
0: untuk
1: Rusia ya, mana
3: itu? Iya, di Rusia tahun 2018.
1: Ada tim yang dikirim sana dari sana langsung disiarkan.
0: Siarkan.
1: Jadi itu bedanya tuh saya kan Gen Alpha merasa Gen Z.
0: Mungkin Alpha Beta juga. Alpha Beta juga.
1: Bukan Gen milenial merasa Gen Z. Jadi saya dengar bola kalau di radio itu dulu masih lokal PSM. PSM itu ada dan dulu kan itu masih istilahnya karena kita biasa di jarang di rumah. Karena ke televisi kan enggak bisa dibawa-bawa kemana-mana. Kita biasa di luar, kita biasa ya dengar spill-spill di radio kalau ada orang putar kayak misalnya di rumah-rumah makan di mana di jalan-jalan biasa kita dengar gitu. Dan memang kalau di radio itu bedanya sama yang di televisi itu komentatornya dia tidak ada key dead air-nya. Maksudnya tidak ada spasi. Jadi bicara
3: menjelaskan
1: jadi,
3: kemana ini
1: bulan. Kayak kalau kita dengar kayak seru sekali tuh pertandingan.
0: Ada satu orang gitu.
1: Karena kan dua biasanya.
0: Biasa dua.
1: Iya. Poso itu kalau dua kali 40 menit
3: baru dia berhenti
1: ngomong. Karena itu tadi baru bicara
0: luar
1: terus.
0: Biasa.
1: Baru saya kan juga pernah punya pengalaman menemani teman-teman RRI Makassar siaran waktu PSM. Tapi memang itu menariknya itu hal-hal seperti itu karena kita dituntut untuk membayangkan, berimajinasi.
0: Yeah.
1: Kayak misalnya saudara-saudara atau misalnya
3: bola di pinggir lapangan.
1: Bola lapangan tuh bola dilempar ke dalam, sih bagaimana nih cara melemparnya begini.
0: Yang paling seru tuh kalau begini komentarnya, aduh mending. Yeah. Itu tuh kayak aduh kemana di bola, padahal ini sudah ini gitu tuh.
1: Jadi memang itu anu, dan di satu sisi juga yang mungkin terkhusus ini yang untuk debar ini teman-teman kita yang difabel yang tunanetra.
0: Kan bisa menikmati juga.
1: Melihat secara langsung atau memanasnya, tapi kalau dengan adanya kegiatan ini bisa mereka juga ikut menyaksikan
0: mendengarkan
1: Piala Dunia kan event internasional tuh ya
0: 4 tahun sekali ya,
1: 4 tahun sekali.
0: Dan sebenarnya satu yang istimewa kalau kita debar begitu itu kan bisa di mana saja.
1: Iya betul.
0: Kalau televisi kan kita harus di depan layar, fokus ki. Nah kalau mendengar-dengar gitu kan biasa sambil mungkin mengerjakan sesuatu. Apalagi kan kalau misalnya ibu-ibu juga sambil memasak, bikin apa, masak. Bapak-bapak juga mungkin sambil obeng-obeng ki atau apa gitu tuh
1: menyetir.
0: Apalagi kan jadwalnya ini kan gak tentu ya. Ada yang pagi kalau
1: kita di sini kan. Hari ada yang pagi. Misalnya juga kayak yang perjalanan jauh.
0: Betul.
1: Kan RRI kan jagoannya luas.
0: Betul.
1: Dan ini nanti insya Allah akan disiarkan di relay seluruh Indonesia mungkin.
3: Wow.
1: Jadi pusat dari Pro 3 akan menyiarkan di relay ke seluruh Indonesia. Jadi kalau kayak misalnya kayak kita perjalanan jauh misalnya. Pak kampas saya bawa mobil ke. Kan nggak bisa sambil nonton baru bawa mobil.
0: Nggak boleh.
1: Tapi kita mau update bagaimana pertandingan.
0: Betul. Bisa apalagi kalau tim andalan pertama saya ditinggal ke dulu. 90 menit ini lumayan. Kalau 90 menit perjalanan berapa kilo itu bisa kita tempuh.
1: Bisa kita langsung anu sambil anu.
0: Betul.
1: Dengar di jalan.
3: Sambil mengemudi.
0: Tapi ini kira-kira ini kalau debar kan biasanya kayak saya di cewek-cewek tuh yang liatnya cowok-cowok ganteng. Kira-kira bisa tervisualisasikan itu kegantengannya lewat permainannya misalnya kayaknya, tuh Ronaldo dengan gaya rambutnya
1: biasa juga ada komentar tuh yang begitu
0: menggunakan baju warna apa seragam warna begini.
1: Kalau di debar itu biasanya disampaikan juga detailing-detailing kecil seperti itu.
0: Iya tuh kayak bajunya
1: maksudnya gak ada alih kan biasa sederhana tuh kayak begitu nih yang dia maksud siapa bilang kayak bilang dia dengan postur jangkungnya mencoba melompat ke atas kayak gitu kan. Akhirnya kita bayangkan wih posturnya jangkung kayak begini
0: Pakai bajunya warna apa
3: warna pink
1: ada
0: rambut
1: klim
0: ya
1: itu menarik ya kayak begini akhirnya kita bisa membayangkan seperti apa
0: daripada kita mengimajinasikan yang lain mending kita mengimajinasikan bola saja tuh
3: PR-nya memang ini komentatornya ya kak ya.
1: Komentatornya
3: untuk menyampaikan apa yang terjadi di lapangan.
1: Iya karena memang cukup di RRI kan banyak talenta-talenta yang sudah ahlinya di bidangnya kayak gitu. Karena saya juga pernah coba-coba belajar agak sulit sih kalau untuk begitu. Makanya perlulah kalian khusus. Tapi di RRI alhamdulillah masih banyak masih teman-teman banyak. Yang
3: bisa kak.
0: Nah kira-kira ini kita juga mau tahu kira-kira yang nonton sekarang ini apakah memang sudah mempersiapkan betul-betul ini dirinya untuk debar gitu ya dengan bareng. Karena kan biasanya kalau kayak nobar itu udah biasa.
1: Ya.
0: Dan nobar kan biasanya harus di satu lokasi begitu toh.
3: Ya.
0: Kalau debar kan siapa tahu. Wih, dengar kok masing-masing di rumahmu nah, sebentar kita diskusi bareng gitu toh.
1: Bisa tanya.
0: Kan di rumah bagi saja.
2: Misalnya kayak begitu minta di sewa elektron baru pakai
0: sound horeng, bro.
2: Dipakai soundnya baru diputar ki.
0: Asal kebuka gitu biasa sound pengantin yang udah pinjam gitu.
2: Kayak yang pecah-pecah suaranya.
0: Yang dur-dur itu.
2: Apalagi ini kan Piala Dunia banyak pertandingannya.
0: Ada berapa pertandingan ini? Ada berapa?
2: 104. Ya 104. Baru berapa negara?
3: Negara 48.
2: 48 negara.
0: Oh, sayangnya Indonesia enggak masuk, Dek.
2: Iya, benar.
3: Lagi plus.
0: Enggak dilihat lagi tuh, Jay. It's just KDE.
2: Nanti masih banyak Piala
0: Asia, tapi ya kita harap nanti saja semoga Indonesia juga bisa.
3: Amin. Amin.
0: Selangkah lagi loh padahal lo. Nama juga bola, Bunda.
3: Dari apapun bisa terjadi.
0: Coba deh kalau buku segi pakai bede. Bolo-bolo jadi
2: harus sekota kalau
0: itu biku bila masa bisa segi 4 bola tidak bisa
2: kecuali di Roblox
1: jadi
2: Nah, mungkin yang menarik di kita lagi kembali tadi dari bahwa tahun ini insya Allah kita akan menyiarkan beberapa pertandingan ya di Piala Dunia 2026 ini melalui siaran radio.
0: Kanal-kanal siaran tak. Dan sekarang kan RRI sudah bisa juga secara digital. Jadi kan ada bisa, ih tidak ada radioku.
2: Apalagi teman-teman kayak
0: iya, anak-anak Gen Z kan.
2: Ada nih, anu ya toh radio
0: radio. Enggak ada radio aku.
2: Bisa ki download. Bagaimana caranya?
0: Jangan nanti jangan kita kan harus ala-ala itu toh Jadi kan kalau misalnya anak-anak Gen Z kayak Rai, kayak yang teman-teman juga mau mendengarkan bareng, tidak ada nih sekarang alasan tidak ada radioku. Download lagi saja RRI Digital. Pokoknya dimanapun, di Play Store, di App Store juga bisa. Secara streaming juga sebenarnya sudah bisa ya. Apalagi kita buka bisa aja situsnya rri.co.id, di situ ada pilihan yang mau ke streaming, mau ke RRI Digital. Jadi semua bisa mendengarkan bareng Piala Dunia 2026 dimanapun dan kapanpun.
3: Berarti bisa kak kalau kan mau ke rencana ini ke Arab kak?
0: Oh masya Allah.
2: Ya apa?
3: Bisa.
0: Jadi unta deh.
3: Kalau di Arab ke kita ya
2: lain. Di mana?
0: Biar kok di mana? Yang penting isi kuota bu deh.
2: Mau di Arab, mau di Moncolo ya mau di.
0: Kan udah gak masalah nih sebenarnya itu bukan di mananya. Ada jika kuota bu, jangan sampai teterin terus.
2: Kita mau di
0: WiFi kan kan biasa kalau ala-ala gengsi kan kayak Rai ini biasa bagi hotspot dulu. Nah, itu sebenarnya masalahnya Ces. Itu Ji.
2: Itu teman-teman.
0: Iya.
2: Kenapa kita bahas di debar khususnya untuk kayak Rai karena kan mungkin asing bagi Ray.
0: Ya. Radio itu kan asing bagi mereka. Ya. Kalau kita kan mungkin masih dapat di zamannya.
2: Sobat tahu mungkin dapat sensasi-sensasi berbeda atau karena kan seperti yang selalu saya bilang kalau nonton itu biasa nih. Sobat tahu mungkin lebih membayangkan atau sesuatu yang unik dengan bola.
0: Bola menggelinding di nonton biasa.
2: Coba-coba pasti.
0: Tapi kalau bola menggelinding di tangan komentator didengarkan pasti beda Ces.
2: Ada seru-serunya
0: dan lucu-lucunya. Apalagi nanti kalau dijebret-jebret nih juga gitu yang kayak kemarin
2: Ada kalau betul-betulnya
0: juga. Kita menunggu nih kira-kira ada apa ya namanya? Jingle-jingle baru lagi gitu di Piala Dunia 2026.
2: Oke, kalau mungkin juga cari informasi-informasi update terkini di rri.co.id. Jadi berita-berita terkait Piala Dunia nanti akan diupdate juga di
0: kalau ketinggalan kayak misalnya enggak nonton kak kemarin kira-kira siapa yang menang berapa skornya pasti ada di RRI
2: ya, pasti ada highlight anunya apa laporan-laporannya seperti apa
3: dalam RRI ini
2: RRI kita harus berkembang bro tumbuh berkembang
0: kita harus mengikuti zamanmu
2: jadi jangan lupa dengar Ki nanti kalau ini untuk kapannya nanti kita akan spill di Instagram
0: RRI Makassar.
2: RRI Makassar.
0: Semua ada di situ TikTok. Jadwal pertandingan TikToknya juga RRI Makassar, Instagram RRI Makassar, YouTube RRI Makassar.
2: Jangan lupa like, comment and
0: subscribe.
2: Ya, share juga ke teman-teman yang lain. Oke. Saya Arta Presiden.
0: Saya Dika Tika.
3: Saya Rai Parlian.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye bye.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jadi pahlawan itu nggak harus pakai jubah kayak di film, atau pegang bambu runcing kayak zaman dulu. Pahlawan itu ya kita. Iya, kita yang berani nolong teman tanpa pamrih. Kita yang berani speak up buat kebenaran. Kita yang gak tinggal diam lihat hal gak benar di sekitar kita. Karena pahlawan itu bukan cuma tentang perang di masa lalu, tapi juga perjuangan di masa sekarang. Perjuangan lawan malas, lawan nyontek, lawan nyerah sebelum coba. Jadi, next time kamu mikir, ah, aku siapa sih? Ingat, pahlawan itu lahir dari orang biasa yang punya hati luar biasa. Yuk kita terusin semangat mereka, biar Indonesia gak cuma merdeka, tapi juga maju bareng-bareng.

0: 7. Tapi lagi bokeh.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya. Kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang. Bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul. Tapi beli baru gaji enggak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Berjumpa dalam renungan malam hari ini yang berjudul Garam dan Telaga. Suatu hari, hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak sekali masalah. Langkahnya gontai dan air mukanya pun ruwet. Tamu ini memang tampak seperti sangat tidak bahagia. Tanpa membuang waktu, ia pun menceritakan semua masalahnya kepada lelaki tua yang bijak tadi. Lelaki itu pun mendengarkannya dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam garam dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam air, lalu diaduknya perlahan. "Cobalah kau minum ini dan katakan bagaimana rasanya," kata pak tua tadi. "Pahit, pahit sekali," jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak tua itu pun sedikit tersenyum. Kemudian ia mengajak tamu itu untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu pun berjalan berdampingan, dan akhirnya mereka pun sampai di tepi telaga yang tenang. Kemudian pak tua itu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu yang digunakannya, ia pun mengaduk-ngaduk yang menciptakan cipratan air dan mengusik ketenangan telaga itu. "Nah, cobalah. Ambil air dari telaga ini dan kemudian minumlah." Saat tamu itu selesai mengaduk air tersebut dan meminumnya, pak tua tadi pun bertanya, "Bagaimana rasanya?" "Segar," sahut sang tamu. "Apakah kau merasakan garam di dalam air itu?" tanya pak tua lagi. "Tidak, tidak sama sekali," jawab si anak muda. Dengan bijak, pak tua itu pun menepuk-nepuk punggung si anak muda. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di samping telaga itu. "Nah, anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam, tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah dan rasanya pun sama, dan memang akan tetap sama." Sahabat kreatif, dari cerita ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kalbumu adalah tempat kau menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu seperti gelas, melainkan ubahlah hatimu seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi sebuah kesegaran dan kebahagiaan. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: 让它不可。
1: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini, nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat cegah pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
1: Kak, aku mau cerita.
2: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar. Teman.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah 96,8 Pro 2 RRI Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini Minggu 24 Mei 2026. Yang bertugas pagi ini tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kapas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman perdua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh kita. Namun sebagai seorang muslim, kita tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan jasmani, tetapi juga harus memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal dan baik sesuai syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Namun sayangnya, di zaman sekarang banyak orang yang mengabaikan hal demikian. Ada yang mengonsumsi makanan haram karena ketidaktahuan, ada juga yang melakukannya dengan sengaja. Padahal mengonsumsi makanan haram memiliki dampak yang sangat buruk baik secara fisik, spiritual maupun sosial. Teman perdua yang dimuliakan Allah. Pertama, makanan haram merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang kita konsumsi akan menjadi bagian dari tubuh kita dan tubuh kita digunakan untuk beribadah kepada Allah. Jika tubuh kita terbentuk dari makanan haram, bagaimana mungkin ibadah kita akan diterima? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Kedua, makanan haram mempengaruhi hati dan akhlak kita. Hati yang terbiasa mengonsumsi makanan haram akan sulit menerima kebenaran dan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara samar atau syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkataan syubhat atau perkara syubhat itu sendiri, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Islam menganjurkan kepada kita untuk mengonsumsi daripada makanan-makanan yang baik dan juga halal. Karena itulah yang bakal berpengaruh terhadap kualitas ibadah kita, akan berpengaruh terhadap bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya ketika kita ingin memakan atau mengonsumsi sesuatu, hendaklah bijak untuk mengetahui daripada makanan itu sendiri berasal dari mana. Dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari makanan-makanan yang haram dan dipermudah untuk mengonsumsi daripada makanan yang halal lagi thayyib atau baik. Barakallahu fikum. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: 96,8 Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Pada ada Naura hari ini di hari Minggu 24 Mei 2026, nemenin kamu buat siap-siap prepare pagi-pagi banget. Tapi gak apa-apa teman Produa, apapun aktivitas kamu hari ini, kita temenin sama playlist lagu Produa Makassar. Ditambah lagi nanti kita bakal update info lalu lintas, informasi perkiraan cuaca dari BMKG juga. Terus juga nanti bakal ada lagu pilihan kamu. Jangan sampai protes ketinggalan lagi, bilang, "Kak, mana lagu pilihan kamu?" Jadi jangan sampai kamu ketinggalan keseruan kita pagi ini, yang bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Kamu bisa langsung download aja aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu. Dan supaya kamu bisa ikutan di segmen kita kayak lagu pilihan kamu, follow dulu sosial media kita, ada TikTok dan Instagram @RRI_Produa_Makassar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Di Spada, selamat pagi teman Pro 2 kali ini. Meskipun mungkin kayak, ih baru bangun, tapi tiba-tiba aja dikasih tips gimana caranya supaya cepat tidur. Karena siapa tahu ternyata di antara teman Pro 2 ada yang justru belum tidur nih. Memang dia kayak, ih kerennya tau wah sudah cepat bangun. Ternyata aslinya itu dia belum tidur sama sekali. Karena memang salah satu penyakit anak muda zaman sekarang itu adalah insomnia. Bahkan fun fact, temanku itu juga punya insomnia parah. Bahkan itu dia tidurnya jam 3 dan tetap bangun di jam 5. Meskipun mengantuk sekali, pasti dia otomatis akan bangun di jam 5 atau di jam 6. Dan sudah konsultasi juga ke psikolog, minta obat dan sebagainya. Dan ya tidak sembarang orang bisa dikasih obat tidur, karena kan obat tidur itu mengandung narkotika ya teman Pro 2. Nggak tahu apa istilahnya, tapi ada kandungan seperti itunya yang bisa memberikan ketenangan sampai akhirnya bisa tidur. Itulah kenapa obat tidur itu tidak boleh diminum sembarangan dan harus sesuai dengan resep dokter dan kebutuhan. Nah kalau anak muda kayak kita nih yang memang mungkin lagi aktif-aktifnya, banyak aktivitas juga, kalau mau tidur harus pakai obat tidur rasanya sayang banget. Karena sebenarnya ada hal yang bisa kita lakukan supaya tidur kita itu bisa cukup. Dimana kan dulu kan 8 jam, tapi ya toleransi sedikit lah ya, 6 jam per hari itu udah alhamdulillah banget kalau kita udah bisa dapat. Nah kita bakal spill dan gak pernah kecapek untuk kasih tahu gimana caranya supaya rasa ngantuk itu bisa cepat datang atau kita bisa tidur lebih cepat dari biasanya. Yang mungkin bisa dilakukan sama teman Pro 2 adalah menerapkan jadwal tidur yang teratur. Ini salah satu cara yang paling ampuh kalau kamu bisa mengatur pola tidur kamu. Jadi kayak misalnya minum obat 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Nah tidur juga kayak gitu, tidurnya jam 10, bangunnya jam 5 subuh. Jadi besoknya kayak gitu lagi. Kecuali yang kerjanya shift-shiftan, kayaknya untuk tips yang satu ini agak lumayan berat buat dilakuin. Tapi tenang aja, bukan cuma ada satu tips gimana caranya buat cepat tidur tanpa obat yang bisa kamu lakukan. Nanti kita bakal spill satu-satu dan kamu juga bisa nanti cobain satu-satu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Spada. Teman Pro 2 di tips gimana sih caranya supaya bisa cepat tidur tanpa harus mengonsumsi obat. Karena seperti yang kita tahu, kalau obat tidur itu juga ada kandungan obat penenangnya yang pastinya gak sembarangan bisa dikasih, harus sesuai resep dokter dan juga sesuai dengan kebutuhan medis dari tubuh teman Pro 2. Jadi bukan harus langsung ke obat. Teman Pro 2, ada kebiasaan yang harus kita rubah untuk bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik atau minimal tidur yang cukup 6 jam satu hari. Kalau bisa dapat 8 jam ya alhamdulillah juga. Nah, kalau kamu belum bisa untuk membuat pola tidur yang sama, apalagi buat yang lagi usaha kumpulin cuan, biasanya kerja dari pagi ketemu pagi lagi gitu, nanti liburnya satu hari ya satu hari tidur gitu. Nah, salah satu cara yang bisa kamu coba adalah kamu bisa menciptakan suasana tidur yang nyaman. Nah, gimana itu caranya, teman Pro 2? Nah, kalau kamu punya suasana kamar yang nyaman, itu akan bikin tubuh kamu jadi lebih rileks, pikiran kamu juga jauh lebih enak gitu. Jadi kamu pun bisa merasakan rasa kantuk yang lebih cepat. Nah, caranya gimana kalau nyaman? Apakah harus kasurnya mewah, lampunya lampu kristal gitu? Ya itu memang nyaman itu teman Pro 2, tapi enggak sampai segitunya Ji. Caranya gampang, kamu cukup meredupkan lampu kamar atau bahkan tidur dalam keadaan lampu mati total. Terus juga TV dimatiin, jangan lupa buat kamu yang masih suka nonton pakai tapnya juga dimatiin. Nah, selain itu juga kamu wajib banget untuk atur dulu suhu ruangan supaya kamu tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Dan pastikan juga kamar dan alas tidur kamu itu bersih dan juga rapi.

pernah dengar kendaraan prioritas nggak? Kendaraan prioritas adalah kendaraan yang harus didahulukan penggunaannya di jalan raya karena memiliki kepentingan yang mendesak. Aturan kendaraan prioritas di Indonesia tercantum dalam pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi diwajibkan memberikan jalan dan memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan-kendaraan ini. Lalu, kendaraan apa saja ya yang masuk kategori kendaraan prioritas? Pertama, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Mobil pemadam kebakaran di jalan raya memiliki prioritas tinggi karena tugas utamanya adalah menyelamatkan nyawa dan harta benda dari kebakaran serta memberikan bantuan dalam situasi darurat. Kedua, ambulans yang mengangkut orang sakit. Mobil ambulans diberikan prioritas di jalan raya karena beberapa alasan penting yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan pasien. Ketiga, kendaraan untuk memberikan pertolongan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kendaraan yang memberikan bantuan pada lokasi kecelakaan lalu lintas seperti mobil derek atau unit penyelamat lainnya juga harus diprioritaskan. Kendaraan ini memainkan peran penting dalam mengevakuasi korban dan mengatasi kondisi darurat di jalan. Keempat, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Kendaraan yang membawa pimpinan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia diberikan hak prioritas untuk memastikan kelancaran perjalanan mereka yang mungkin terkait dengan tugas negara yang penting. Kelima, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing. Kendaraan yang mengangkut pimpinan dan pejabat negara asing atau perwakilan lembaga internasional yang menjadi tamu negara juga mendapatkan prioritas, bertujuan untuk menjaga keamanan dan menghormati tamu negara. Keenam, iring-iringan pengantar jenazah. Konvoi pengantar jenazah diberikan prioritas untuk menghormati proses pemakaman dan memberikan kemudahan bagi keluarga yang berduka. Dan yang terakhir, konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu yang dianggap penting oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia bisa mencakup konvoi militer, rombongan resmi, atau kegiatan penting lainnya yang memerlukan kelancaran khusus di jalan. Sebagai pengguna jalan, peran kita adalah mendukung kelancaran mereka selalu waspada terhadap sirene atau lampu rotator biru dan merah. Jika mendengar atau melihatnya, segera beri ruang dengan menepi ke sisi jalan. Hal sederhana ini bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap lalu lintas, tetapi juga wujud nyata kepedulian dan empati kita terhadap

0: check out ini ah. Ih, ini juga lucu.
1: Din, ini ibu kos. Kapan bayar kosnya?
2: Iya bu. Ntar ya bu, Dina belum ke ATM nih.
1: Kemarin janji melulu.
3: Kalau sampai hari ini kamu nggak bayar, kamu keluar dari kosan ini.
2: Hah? Kok saldonya nol sih?
0: Check out ini ah. Ini juga lucu.
2: Gimana nih?
3: Kamu keluar dari kosan ini.
2: Aduh, gue tidur di mana?
4: Hidup berlebihan tanpa perhitungan buat kamu melarat.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang baru dengerin. Hari ini kamu ditemenin sama Naura. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Nah, as always di jam 7 pagi kita selalu punya lagu pilihan kamu. Jadi nanti kita bakal update spill. Kita bakal spill 4 lagu yang udah masuk di playlist lagu pilihan kamu hari ini yang bisa kamu voting di WhatsApp atau di Instagram. Nanti aja deh kita kasih tahu gimana cara votingnya. Kita spill dulu 4 lagu yang udah masuk di playlist kita, 2 Indonesia dan juga 2 dari mancanegara. Lagu pertama kita punya lagunya Heart to Heart with Root.

Yang pengen dengerin full lagunya Kesha Lefron kah? Yang jadi cuma dijadiin pelarian, kumpul voting untuk lagu yang ini. Next teman Pro 2 dari Juicy Luisi, Gurun Hujan.

Yes, itu dia 4 lagu yang masuk di playlist lagu pilihan kamu yang bisa kamu voting. Dan rulesnya gimana? Gampang banget. Langsung aja kamu WhatsApp lagu yang pengen kamu dengerin pagi ini. Antara 4 lagu itu, satu suara, satu lagu ya. Kamu bisa WhatsApp di 0811 410 968. Atau supaya peluangnya banyak lagi, kamu bisa DM juga di Instagram kita @RRI_Pro2Makassar. Tambah lagi suaranya lewat aplikasi RRI Digital buat kamu yang dengerin via streaming. Karena satu lagu yang votingannya paling sedikit, itu nanti kita gak bakal puterin, teman Pro2.

0: sama sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Masih di Spada teman Pro 2, kita update dulu informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Apakah weekend ini cuacanya akan mendukung untuk hangout atau juga me time di luar sana? We will see di website resminya www.bmkg.go.id. Buat teman Pro 2 mungkin yang pengen tahu informasi perakiraan cuacanya, kamu bisa cek langsung juga. Karena yang pengen aku update hari ini itu adalah khusus untuk provinsi Sulawesi Selatan teman Pro 2. Sebentar dulu, mana dia tadi, kok jadi hilang dia. Jadi buat kamu yang mungkin juga kadang kan cuaca tidak menentu juga nih, jadi buat kamu yang ada di luar kota Makassar, boleh juga di sharing ke kita info cuaca di sekitaran kamu itu kayak mana, apakah hujan, apakah cerah atau justru gerimis-gerimis manja. Kayaknya ini websitenya BMKG untuk Provinsi Sulawesi Selatan lagi ada maintenance kali ya. Nanti kita update lagi, kita dengerin aja dulu lagu dari Imagine Dragon with Machine.

Balik lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 dan di sini sudah ada info perakiraan cuaca untuk Provinsi Sulawesi Selatan dari website resmi bmkg.go.id. Langsung aja kita ke Kepulauan Selayar dulu. Hari ini diperkirakan bakal cerah banget teman Pro 2. Suhunya lumayan 28 sampai 30 derajat Celcius. Beda dengan Kepulauan Selayar, buat kamu yang punya planning atau yang lagi ada di Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Goa, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep, baru Sopeng, Wajo, Sidrap, Pindrang, Nrekang, Luwu, Toraja. Ternyata semuanya diperkirakan hari ini hujan ringan. Suhunya juga rata-rata dari 23 sampai 30 derajat Celcius. Dan sementara itu buat kamu yang ada di Kota Makassar, hari ini diperkirakan hujan ringan juga. Suhunya sekitar 26 sampai 31 derajat Celcius. Ya, hari Minggunya kayaknya bakal ditemenin sama gerimis-gerimis manja. Yang galau jadi tambah galau, yang kangen jadi tambah kangen. Tapi gak apa-apa, sekali lagi ini masih perakiran cuaca ya. Kamu bisa cek terus aja websitenya di bmkg.go.id.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: 174POB, request to speak and sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.